95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Hidup sederhana bukan berarti kita gak bisa sehat ya teman Pro 2 ya. Bahkan ketika kamu melakukan tips yang kayak aku sebutin tadi, kamu bisa lebih sehat daripada kamu makan junk food yang harganya udah pasti lebih mahal teman Pro 2. Tapi khasiat dan juga gizinya belum tentu dapat. Jadi teman Pro 2, aku masih akan membahas tentang topik sederhana ini dengan kembali mengingat bahwa masakan-masakan rumahan tetap akan menjadi makanan yang terbaik teman Pro 2. Apalagi kalau sempat masak ya, sederhananya jadi sederhana banget. Dan pemilihan bahan masakan teman Pro 2 ini juga akan menyesuaikan dengan kantong kamu. Jadi gak akan ada rasa terlalu berat, cuman ya harus berkorban waktu lebih banyak. Cuman nanti aku bakal kasih tipsnya gimana sih cara hidup sederhana ini gak membebani kamu dari segi waktu, tapi kamu juga bisa tetap enjoy menikmati kebiasaannya, dapetin juga manfaatnya.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Kalau kita beli makanan teman Pro 2 ya, pasti yang kita tanyain adalah ini tahannya berapa lama. Nah dari situ sebenarnya kita bisa ngelihat teman Pro 2 jenis makanan yang memang kita sedang beli ini, apakah tipe-tipe makanan yang rumahan banget atau ternyata memang dengan pengawet dan lain sebagainya. Biasa sih udah kelihatan gitu teman Pro 2 ya. Jadi dari sini meskipun kamu belanja sesuatu yang cukup murah, ya belum tentu semurahan itu untuk kandungan gizi ya. Apalagi kalau sempat masak teman Pro 2, ini adalah trik bisa kamu pakai mingguan ya. Dan kalau misalnya kamu adalah tipe-tipe yang sederhana, lagi berusaha sederhana banget gitu, nah kamu bisa kumpulkan beberapa jenis sayur teman Pro 2, mulai dari yang kamu suka sampai yang paling awet, kemudian juga perdagingan, dan harus standby sih ada telur dan juga tempe teman Pro 2 ya. Jadi kamu tinggal menyiapkan beberapa bahan itu dan ditambah dengan perbumbuan. Kalau misalnya aku sih tipe yang gak mau terlalu ribet ya teman Pro 2 ya, karena kalau jarang masak ya pasti beberapa bahan yang kayak model jahe, terus sereh, terus kunyit dan lain sebagainya mungkin gak akan terlalu impactful gitu terhadap rasa masakan aku yang jarang masak ini. Jadi kalau misalnya kamu mau tersimpel, itu cukup bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Tapi kalau pengen kamu masaknya lebih cepat teman Pro 2, dalam satu minggu siapkanlah waktu sejenak untuk bisa memotong semua bahan-bahan itu dan juga menyimpannya di wadah tertentu. Ada beberapa trik teman Pro 2, kayak bawang putih atau bawang merah, kamu bisa chopper dulu terus masukkan ke dalam kotak-kotak cube gitu yang kamu bisa bekukan teman Pro 2. Dan juga kalau cabai, kamu masukkan aja ke toples dan masukkan ke kulkas. Jadi waktu kamu masak ya udah, cube-nya tinggal dipotok, dipotek satu, yang bawang putih dipotek satu, bawang merah ditambah cabai secukupnya, oseng-oseng-oseng, masukkan sayur terus jadi, masukkan ayam terus jadi, dan masukkan sesuai selera ya jadi teman Pro 2. Gak perlu susah, ditambah perlu minyak goreng ya, karena tempe juga kamu bisa goreng, atau mau tipe yang agak flavorful kamu bisa buat berbumbu. Cuman kalau bumbu kamu males buatnya repot ya, ya udah beli aja bumbu jadi, start Rp3.000 base genep ya, atau sambal genep kamu sudah bisa dapatkan di dagang sayur dan juga dagang bahan-bahan masakan. So masih terlihat sulit teman Pro 2? Tentu tidak ya. So nanti akan ada menu-menu yang aku akan sampaikan, mudah dibuat dan bisa pakai tipe bahan makanan apapun, tapi rasanya enak pola.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Aduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang, apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong! Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: Teman terbaik kamu.

Sebelum aku mengingatkan teman Pro 2 cara hidup sederhana dengan tetap memasak, kamu mau gak yang gak masak teman Pro 2? Ada loh. Ini adalah nasi telur dengan kecap asin atau soyu khasnya Jepang teman Pro 2. Kamu udah buat nasi kan? Sekarang tinggal cari telurnya aja. Sering disingkat TKG atau Tamago Kake Gohan teman Pro 2. Correct me if I'm wrong nih ya. Yang mana artinya adalah nasi yang dituangkan telur. Bahan utamanya itu nasi putih hangat, terus telur mentah. Itu pastikan kualitasnya aman ya teman Pro 2, dan juga bebas salmonella ya. Jadi kamu harus menikmati telur yang fresh gitu teman Pro 2. Bukan berarti freshnya itu dari si indung telur, bukan ya. Tapi kalau misalnya kamu beli, memang pastikan yang kualitasnya baik. Cara masaknya mudah, bukan masaknya, cara makannya ya, langsung makan aja. Yang pertama kamu tinggal buka telur, terus kamu tambahkan yang namanya kecap asin itu, terus kamu kocok-kocok teman Pro 2. Setelah itu kamu wadahkan nasi di mangkuk dan juga ditata sedemikian rupa sampai di dalamnya itu bolong. Nah, kemudian masukkanlah telurnya ke situ teman Pro 2, telur yang sudah kamu kocok, terus tinggal kamu makan. Jadi deh. Aluh kan teman Pro 2, gampang kan teman Pro 2? Gimana? Masih bingung gimana cara hidup sederhana? Ada nasi dan telur pun jadi teman Pro 2.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Yah malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

Terima kasih kau masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, bisa juga kamu dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apalagi, pasti bilang nanti. Tuh alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Satu single Together by Yours Truly, teman Pro 2 di menit ke-59 lepas terpukul 8. Yang sekaligus mengakhiri obrolan kita seputar sederhana, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya mau hidup sederhana, yang penting ada niatnya, teman Pro 2. Tapi selain ada niatnya, kadang dorongan dari keadaan ya. Bisa karena terpaksa. Itu terwujud bagi beberapa orang sih, teman Pro 2 ya. Karena kalau dipaksakan pun ya enggak bisa. Jadi ya udah, dinikmati aja, dilalui aja. Cuman yang cukup jadi catatan adalah, teman Pro 2, kita ini kan beraktivitas ya, banyak banget kegiatan yang memerlukan pikiran yang fokus, badan yang fit. Terus juga enggak jarang teman Pro 2 benar-benar harus seimbang gitu ya dalam kita melakukan pekerjaan dan juga beristirahat. Jadi itulah yang utama harus kamu lakukan, karena selain sederhana maksud kita adalah untuk bisa hemat atau lain sebagainya, atau bisa mengontrol diri, tapi lebih penting daripada itu, teman Pro 2, adalah kesehatan dan juga keamanan kamu. Kalau sehat, teman Pro 2, jangankan bisa sederhana ya. Kalau nggak sehat, jangankan bisa sederhana. Karena kita harus minum obat, terus nggak jarang kita harus ke dokter, bahkan ke rumah sakit. Yang meskipun kita sudah ditanggung misalnya oleh fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, tapi yang jaga kamu kan juga perlu waktu, perlu vitamin juga, perlu makan juga, dan juga perlu uang pada akhirnya. Jadi nggak ada kata hemat tuh kalau udah sakit, teman Pro 2 ya. Yang ada malah menjadi beban buat diri kamu sendiri. So, sederhana-sederhana hidup kamu, tetaplah memilih jalan yang tepat, teman Pro 2. Itu dulu ya, karena nanti aku akan update informasi terkini di sekitar kita dari rri.co.id. Dan buat teman Pro 2 juga yang pengen update-update informasi, jangan lupa cek website kami di www.rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Dan ya teman Pro 2, di menit ke-15 ini aku akan mulai dengan obrolan-obrolan di sekitar kita dari rri.co.id. Dan buat kamu juga yang gak mau kelewatan informasi-informasi update di sekitar, yuk langsung aja ke www.rri.co.id. Kali ini kita ke Bali Utara dulu teman Pro 2 ya, di Buleleng, yang menunjukkan bagaimana terkait dengan situasi sekolah teman Pro 2. Di 48 sekolah itu kekurangan guru agama Hindu. Kondisi ini ternyata menjadi perhatian juga dari Pemkab Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidikan ini belum sepenuhnya terpenuhi. Dan Bupati Buleleng Nyoman Sujitro juga mengatakan bahwa persoalan kekurangan guru ini jadi masalah krusial yang jadi bagian dari terjadi di berbagai sekolah. Dan untuk sementara kekurangan guru ini disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM. Dan teman Pro 2, guru dari sekolah terdekat ini juga dapat ditugaskan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembelajaran di sekolah yang kekurangan guru, yang mana langkah ini juga dilakukan sebagai solusi sementara untuk menghadirkan guru agama Hindu sembari menantikan formasi yang dibutuhkan dapat diusulkan. Sebenarnya ini sebenarnya jadi kekhawatiran ya teman Pro 2 ya, mengingat pendidikan itu menjadi hal utama, tapi dengan usaha yang sedang dilakukan, kita doakan semoga teman Pro 2 bisa segera menghadirkan guru agama Hindu di sekolah-sekolah yang masih kekurangan tersebut. Dan tentunya untuk guru-guru yang kini harus bertugas mungkin di dua kaki, di dua sekolah atau bahkan lebih, semoga dilancarkan. Dan kita tahu teman Pro 2 pasti pahala beliau berkali-kali lipat ganda. Terima kasih guru, pahlawan tanpa tanda jasa.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

Masih dari kawasan metropolis, Hamburg, Tocipolah, dan Pasar. Teman Pro 2, buat kamu yang biasa banget suka pakai baju putih, ada gak sih tantangan dibalik kesukaan kamu itu? Bajunya menguning, padahal gak dipakai kok menguning, diam di lemari kok menggelap. Aduh, gimana ya? Tapi ini ternyata cukup normal, teman Pro 2. Jadi gak kamu sendiri doang, aku juga salah satunya. Tapi kadang-kadang kita mikir kan, terus gimana nih? Kan kita belinya warna putih, kok malah jadi warna krim. Tapi ya pakaian esensial satu ini emang wajib banget punya. Apalagi fleksibel juga, mau dibuat acara formal ataupun casual. Tapi karena memang penuh tantangan, teman Pro 2, waktu kamu milih kemeja putih, perhatikan deh dulu yang namanya ketebalan kain dan kerapian jahitan supaya nyaman dan gak nerawang. Dan bahan katun murni atau campuran katun berkualitas tinggi biasanya ngasih kenyamanan ekstra dan juga sirkulasi udara yang baik waktu dipakai, teman Pro 2. Cuman kan sekarang titiknya ini kamu udah punya ya. Jadi kalau misalnya kamu merawat, langkah utamanya adalah selalu misahkan dari pakaian berwarna waktu pencucian. Ini sensitif, teman Pro 2 ya. Karena kalau udah amaine, kalau bahasa Balinya tuh amaine, kalau bahasa Indonesia tuh warnanya itu dipindahkan gitu, teman Pro 2, ke baju putih. Apa bahasanya ya, warnanya dipindahkan. Kayak warnanya diserap sama si baju putih gitu, teman Pro 2. Jadi kamu wajib memisahkannya dan gunakan air bersih bersuhu dingin dan deterjen berformula lembut buat menjaga keaslian putih kain katun kamu. Kalau memang ada noda di bagian kerah atau ketiak, bersihin dulu itu, teman Pro 2, pakai sabun pembersih noda sebelum dicuci menyeluruh. Dan untuk cara mengeringkannya, dijemur di area teduh tapi punya sirkulasi udara yang lancar ya, jadi supaya kering. Dan dihindari juga nih nyimpan kemeja di kondisi lembab di lemari tertutup buat mencegah jamur pemicu bercak kuning. Karena kadang kekuningan itu, teman Pro 2, bukan karena noda tapi karena jamur yang sering kita gak sadari ya.

0: Eh, kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi nggak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

Film Indonesia akan hadir di Busan International Film Festival Teman Pro 2 di Korea Selatan, yang mana keempatnya akan jadi program berbeda, mulai dari kompetisi utama sampai kompetisi film pendek. BIFF 2026 ini menjadi penyelenggaraan ke-31 yang berlangsung 6 sampai dengan 15 Oktober 2026. Ini jadi salah satu ruang loh Teman Pro 2 yang penting buat pertemuan sineas, karya dan pelaku industri perfilman Asia. Dan bahkan untuk tahun ini dua film Indonesia masuk dalam program kompetisi, yaitu Laut Bercerita karya Yosep Anggi Noen dan juga Ibuku garapan Edi Cahyono. Sementara 4 Musim Pertiwi karya Kamila Andini berada di program A Window on Asia Cinema. Dan ada juga film pendek Alpa karya Dwi Wang Karaseta yang juga melengkapi kehadiran Indonesia Teman Pro 2 lewat program White Angel ASEAN Short Film Competition, yang mana jadi perbedaan di program itu menunjukkan bahwa 4 film Indonesia ini datang dengan posisi dan jalur yang beragam. Tentu besar harapan kita keempat film dapat menunjukkan prestasi terbaiknya Teman Pro 2, iya. Selain memang bisa menjadi pasar yang lebih luas gitu Teman Pro 2, BIFF ini tentunya akan menjadi tempat apresiasi untuk para sineas Indonesia di tingkat internasional. Put me on the first flight.

0: Aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8-22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Last but not least, teman Pro 2 in this morning vibes, aku bakal hadirkan pengingat untuk kita semua ya. Karena kita mungkin beberapa waktu kemarin selalu menghadirkan narasumber dari BNN, tapi kalau enggak selalu diingatkan teman Pro 2 tentu akan percuma. Karena kenapa? Karena ya zat berbahaya pada narkotika teman Pro 2 dan zat psikotropika lainnya memang patut kita tolak teman Pro 2. Katakan tidak pada narkoba ya. Cuman kalau misalnya diingat-ingat, memang sebegitu merusaknya teman Pro 2. Karena memang jadi racun yang diam-diam bisa ngerusak organ dalam. Sesimpel, pertama narkotika ini masuk ke tubuh kamu ya, diserap sama aliran darah teman Pro 2. Kemudian di tahap selanjutnya ada vasokonstriksi, yang mana ini terjadi di pembuluh darah teman Pro 2. Jadi pembuluh darah ginjal kamu akan menyempit, aliran darah kamu berkurang dan juga pada akhirnya meradang. Dan di akhir ada iskemia dan peradangan yang akhirnya terjadi, yang mana sel ginjal ini akan kekurangan, kemudian kerusakan ginjal, nefron rusak, fungsi ginjal pun menurun. Kalau jangka pendeknya jangan ditanya teman Pro 2, mana membuat bisa dikatakan kecanduan, merusak di dalam, tapi jangka panjangnya gagal ginjal kronis, hipertensi, dan risiko cuci darah atau dialisis. Dan buat kamu yang sampai bisa dikatakan ada yang menawarkan tertentu teman Pro 2 dengan iming-iming yang ABCZ, jangan sampai tergiur, jangan sampai kamu terhanyut. Intinya tetap katakan tidak pada narkoba. Itu dulu informasinya merkutip dari rri.co.id, sekaligus menutup perjumpaan kita di Morning Vibes. Akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Ayu Merah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, salty, and say no to drugs. Dan teman Pro 2 setelah ini akan ada Mita Wulandari yang temani kamu. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey ho, dipancar luaskan dari kawasan Metropolis Hayabrok 70 dan Pasar. It's me, Bita Wulandari, yang demenin kamu. Bahagia banget ya teman pro 2. Aku berharap teman pro 2 juga sebahagia aku buat temenin kamu di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. And don't forget juga teman pro 2 untuk pantengin terus siaran kita di streamingan rri.co.id or even more better, aplikasi RRI Digital. Stay tuned untuk dapetin informasi menarik lainnya.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak, jantung paus biru adalah jantung paling besar di planet ini. Ukurannya bisa seukuran mobil kecil. Uniknya, saat paus biru menyelam ke dalam lautan, detak jantungnya bisa melambat ekstrim sampai cuma berdetak 2 kali dalam 1 menit.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Tahu nggak, di dalam seluruh air laut di bumi ternyata terlarut puluhan juta ton emas murni. Tapi jangan buru-buru ya bawa ember ke pantai terdekat, karena konsentrasi emasnya super kecil banget. Sampai-sampai ya, kayaknya nih biaya untuk kamu ngeruk emas dari air laut jauh lebih mahal daripada harga emasnya sendiri. Gimana nih menurut kamu? Bikin penasaran sih, tapi kayaknya nggak buat kamu boncos.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Oh, aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Gurun Sahara yang super kering dan penuh pasir itu jutaan tahun lalu ternyata adalah samudra luas bernama Laut Tethys. Makanya jangan heran deh kalau para peneliti sering menemukan fosil paus purba dan kerang laut di tengah-tengah gurun. Karena ya bumi kita dulunya memang pernah se-ekstrim itu perubahannya.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Sigura-Gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari

Buat kamu cat lover, pernah nggak memperhatikan mata anak bulu kamu waktu lagi setengah merem? Kucing itu punya kelopak mata ketiga yang namanya nictitating membrane. Kelopak transparan ini berfungsi kayak kacamata pelindung alami untuk menyapu kotoran dan menjaga kelembapan mata tanpa ngebuat mereka harus merem total. Canggih banget ya!

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, masih barengan aku Mita Wulandari di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita sekarang bakal ngasih informasi buat kamu di sini di Info Pro 2. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah World Congress of Dermatology atau WCD maksud aku ya, di tahun 2031. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima jajaran perhimpunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia di Jaya Sabah kemarin. Ketua Umum Perduski Dr. Hani Nilasari menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti proses bidding tuan rumah WCD di 2031 dengan mengajukan Bali sebagai lokasi penyelenggaraan. Proses bidding dijadwalkan berlangsung pada 2027 di Meksiko dengan 6 negara bersaing dengan tuan rumah. WCD merupakan salah satu kongres internasional bergengsi di bidang dermatologi yang mempertemukan dokter spesialis, ahli, dan akademisi dari berbagai negara. Forum tersebut menjadi wadah pertukaran ilmu pengetahuan, perkembangan keilmuan, pengalaman klinis, serta penguatan jejaring internasional di bidang dermatologi, venereologi, dan estetika. Menurut Dr. Hani Lasari, apabila nih Bali terpilih sebagai tuan rumah, WCD 2031 diperkirakan akan dihadiri lebih dari 12.000 peserta internasional. Jumlah tersebut belum termasuk pendamping peserta, sehingga penyelenggaraan kongres berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas bagi Bali, terutama terhadap sektor pariwisata dan industri MICE, meaning incentive, convention, and also exhibition. Beralih ke informasi selanjutnya nih, teman Pro 2, Dinas Pariwisata Provinsi Bali mulai merancang Bali Guard. Ya, Bali Guard. Guard ini maksudnya lebih ke pengamanan kali ya. Dan ternyata ya teman Pro 2, sebuah sistem digital ini ya nantinya akan menghimpun informasi kepariwisataan sekaligus menghubungkan wisatawan dengan layanan dari instansi terkait. Tentu sistem ini digagas untuk memperkuat informasi perlindungan seperti aku katakan tadi dan layanan darurat bagi wisatawan di Bali. Kepala Dispar Provinsi Bali Wayan Sumarajaya yang mengatakan Bali Guard masih dalam tahap perancangan. Bentuk akhirnya belum ditentukan apakah berupa aplikasi atau dashboard. Namun tujuan utamanya adalah untuk memperkuat pelayanan kepada wisatawan melalui informasi yang lebih lengkap dan mudah diakses secara digital. Menurut Sumarajaya, sistem tersebut dirancang dengan konsep terintegrasi karena perlindungan wisatawan tidak hanya menjadi urusan dinas pariwisata. Ketika terjadi persoalan menyangkut keselamatan, kesehatan, kebencanaan, keamanan maupun kondisi darurat lainnya, penanganannya berada pada instansi yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Demikian informasi di siang hari ini teman Pro 2, nanti kita akan masuk ke section Pro 2 Headlist.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

Kayaknya kita mau Pro 2, kamu masih join di sini di RRI Pro 2 di Denpasar. Agak keselimpet dikit tapi enggak apa-apa ya. Yang penting nanti aku ngomongnya ngerepet nemenin kamu di sini di RRI Pro 2 di Denpasar. Kita sekarang bakal masuk ke section Pro 2 Hitlist, temu Pro 2, which mean bakal ngebahas apa? Yes, musisi ya. Jadi buat kamu yang kepo ada musisi apa aja dan updatean terbaru lainnya, di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Broadway Messe joinan di sini di RRI Aprodua Denpasar. Lanjut lagi ya tamu Broadway ya. September ya, bernya apa, meberarakan lagu-lagu yang baru. Meberarakan tuh maksudnya yang kayak wah melempar ruah guys, banyak banget artis musisi begitu yang ngerilis lagu baru or even ada album juga tamu Broadway ya. Ada beberapa musisi yang datang dengan karya baru, salah satunya adalah Yura Yunita. Awal September kemarin ngerilis single Pertiwi. Lagu ini membicarakan soal keberanian untuk kembali bersuara begitu ya, setelah sebelumnya memilih remain silent ya. Terus ada Roni Parulian ya, ngerilis album keduanya Dunia dan Seisinya aja. Kalau biasanya kita ngegombal Dunia dan Seisinya akan kukasih ke kamu sayang, mungkin seperti ini ya teman Pro 2. Album ini punya warna lagu pop and rock, totalnya ada 10 lagu begitu ya teman Pro 2. Ada lagi juga kalau kamu suka musik yang agak unik dan eksperimental, ada juga Lomba Sihir yang rilis versi deluxe dari setelah obrolan jam 3 pagi dengan tambahan 5 lagu baru. Jadi pertanyaan buat kamu, September ini harus pilih satu musisi buat kamu explore. Siapa tuh yang udah lama kamu suka, atau justru nama baru yang baru kamu temukan nih teman Pro 2?

kita Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada lagi bagi aku yang cukup menarik ya. Musik zaman sekarang makin sering mempertemukan dua dunia yang sebelumnya mungkin enggak kepikiran bakal ketemu. Contoh Raisa Anggiani dan Young Catters ya. Young atau Young? Tulisannya sih Young ya, teman Pro 2, maaf nih kalau salah menyebutkan ya. Mereka ini baru ngerilis kolaborasi Siapa Yang Salah pada kemarin ya, 10 September. Jadi selama ini Raisa Anggiani ya identik dengan pop yang emosional, mendayu-dayu. Sementara Young Catters punya akar hip-hop kayak Tensi begitu ya. Nah di lagu ini dua warna itu ketemu, bukan Young Catters yang ikut mengeksplorasi pop R&B. Tapi Raisa juga ikut adapt ya dengan pendekatan musik yang berbeda dari biasanya. Dan menariknya untuk proses penulisan lagunya cukup cepat. Ide-idenya dikembangkan bareng-bareng sampai akhirnya lagu ini selesai dalam waktu sekitar 1-2 jam. Ini membuktikan kalau kolaborasi musik tuh gak harus berasal dari dua musisi yang punya genre sama. Kadang justru yang seru adalah ketika nih orang kok beda banget ya musiknya, digabungin lah ternyata cocok nih teman Pro 2.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200 sampai 1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari

lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangban. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

ada juga yang lagi rame ya di playlist Indonesia. Di chart Spotify Indonesia untuk pekan kemarin ya, 10 September. Teh Hijau dari Tulus masih menjejaki posisi pertama begitu ya, Teben Pro 2. Terus juga ada Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana ya, Teben Pro 2. Lanjut lagi, ada juga Dunia Yang Nanti by Raim Laode and many more sebenarnya ya. Ini menarik karena kalau kita lihat deretannya, musik Indonesia sekarang tuh makin beragam. Ada pop, folk, alternatif, sampai musik dengan warna yang lebih eksperimental begitu ya. Nama-nama Raim Laode, Nadif Basalamah, Perunggu, Hindia, Sal Priyadi, sampai Naikila juga masih muncul di jajaran yang banyak banget teman Pro 2 dengarkan begitu ya. Karena kadang lagu favorit kita di bulan ini belum tentu bulan depan jadi favorit juga di chart Spotify ya teman Pro 2. Oke, itu dia Pro 2 Headlist hari ini. Jangan kemana-mana, kita bakalan ngasih informasi paling update di sini di RRI Pro 2 dan pasar. And don't forget juga teman Pro 2, kita ada WhatsApp baru ya. WhatsApp baru literally nomornya berapa? 089 udah ya, 089 6200 20953. Waduh, nomor cantik. Yes, 5,3 FM teman Pro 2.

teki perapiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karo pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

menghilangkan kekotoran di tengah, di dataran.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal ngobrolin seputaran makanan ya. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngebahas makanan kulineran apa siang hari ini. Di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh, gitu ya. Aku pikir selama pekerjaan selesai, itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah, itu dia. Jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus.

0: Apakah kamu tahu?
1: Palung Mariana dikenal sebagai bagian terdalam lautan di bumi. Berdasarkan pemetaan laut dari Universitas New Hampshire di tahun 2014, kedalaman Palung Mariana mencapai 10.984 meter. Namun, beberapa penelitian lain menyatakan bila kedalaman Palung Mariana lebih dari itu. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu, dan juga zona subduksi di

ketemu bro dua. Kamu pernah gak sih dengar kata bow? Bow, bener-bener yang B-A-O, bow. Dan kalau aku dengar kata bow, yang langsung muncul di kepala aku adalah roti putih, bulat, lembut, begitu dibuka isinya daging, daging ayam, enak banget, begitu ya. Tapi kalau kita orang Indonesia, tidak hanya menyebutnya bau aja, tapi bapau, jadi bau pau gitu ya. Nah, sebenarnya ya, bau dan pau itu merujuk pada keluarga makanan yang sama ya. Ya, kalau di Indonesia kita lebih familiar dengan sebutan pau atau bapau, sementara dalam bahasa Mandarin dikenal sebagai bao atau baozi gitu ya, atau baozi, I don't know gimana cara pronounce-nya, tapi yang jelas bao begitu ya. Untuk jenis yang dia ini ada isiannya, dan yang buat khas adalah teksturnya. Adonannya ini dibuat dari tepung terigu, kemudian difermentasi menggunakan ragi sampai mengembang. Setelah itu biasanya diberi isian dan dikukus, bukan dipanggang. Makanya teksturnya aduh fluffy banget ya, putih empuk, dan kalau masih hangat ya ditekan sedikit langsung balik lagi. Kayak stress ball ya, tapi bisa dimakan. Dan isinya sekarang juga udah macam-macam. Ada yang klasiknya daging babi, ada ayam, sayuran, telur asin, coklat, kacang tanah, and many more. Temu Pro 2.

pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Lagi kita memproduksi masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau di Cina, bao, bao ya, berarti yang pakai BAO, bao. Bukan sekedar makanan yang sering muncul di video kuliner kamu begitu ya. Tapi bao ini merupakan salah satu makanan yang udah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk sarapan. Bayangin pagi-pagi buru-buru mau berangkat kerja atau sekolah, ngapain? Tinggal hap makan bao aja, begitu ya. Dan salah satu daya tariknya adalah yaitu variasi dari isiannya sendiri. Ada bao yang gurih, ada yang manis, bahkan dari bentuk dan ukurannya aja bisa beda-beda tergantung daerah dan jenisnya. Ada juga mantou, ini mirip-mirip ya, yang sekilas mirip bao karena sama-sama berupa roti kukus putih. Tapi kalau mantou biasanya nggak punya isian. Jadi kalau kamu mikir ini bao kok kosong, nah kemungkinan besar kamu lagi makan mantou bukan bao, teman Pro 2 ya.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

Neng kita mau Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan pasar ya. Yang menarik dari makanan tradisional adalah gimana si makanan ini bisa ikut berubah mengikuti zaman. Sekarang kita bisa menemukan pau dengan berbagai macam filling yang jauh dari versi klasik. Mulai dari ayam, beef, telur asin, custard, coklat, matcha, sampai varian dessert. Bentuknya juga makin kreatif ya, ada yang dibuat menyerupai hewan, buah, karakter, bahkan warna-warni. Dan mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa pau gampang banget masuk ke dunia kuliner anak muda. Simple, terus juga fotogenik, dan bisa dikreasiin sesuka hati kamu ya, Tebom Pro 2. Ya, itu dia Tebom Pro 2, dialog, siaran kita ya, ngobrolin tentang kuliner. Di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita bakal ngobrolin seputaran olahraga teman Pro 2 ya. So stay tune di sini aja di Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Mas.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.

Dan kita Mompro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita Mompro 2 lanjut lagi ya. Di jam 1 sampai jam 2 kita bakal masuk ke section ngobrolin seputaran olahraga. So make sure jangan kota ganti frekuensi. Cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

teman-teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin seputar olahraga, biasanya kita mikirnya, oke, olahraga untuk ngebuat badan kita lebih fit, mau nurunin berat badan, bikin otot kita makin kuat, kenceng, singset. Tapi ada satu bagian tubuh yang sebenarnya kerja 24 jam nonstop dan gak pernah ambil cuti. Sekalinya cuti berarti modar ya, modar kabeh teman Pro 2. Ya jantung teman Pro 2 ya. Sekarang kita bakal ngobrolin gimana caranya menjaga kesehatan jantung dengan rutin melakukan aktivitas fisik. Gak langsung harus angkat beban lari maraton berapa KK itu ya teman Pro 2 ya. Bahkan aktivitas yang kelihatannya sederhana kayak jalan kaki, sepedaan aja, jogging ringan, atau renang ya, bisa jadi bagian dari rutinitas yang baik untuk kebugaran jantung kita. Gitu ya. Iya, karena kita tahu ya jantung itu kayak wah nyawa kita teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol lebih lanjut mengenai olahraga yang tepat untuk memelihara kesehatan jantung.

0: Tips of the day.
1: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia Sembilan, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Begitu ya. Ya, kalau dibagi rata sekitar 30 menit lah ya. Aktivitasnya juga nggak harus selalu olahraga formal ya. Bisa kamu jalan kaki lebih banyak, naik tangga atau dancing di kamar juga bisa, begitu ya. Jadi mulai hari ini jangan tunggu kamu punya sepatu olahraga yang mahal. Pakai yang ada. Cari aktivitas yang kamu suka dan ngebuat tubuh kamu bergerak. Karena ya, kamu punya target nih, bukan jadi atlet dunia atau mungkin jadi pelari culture begitu ya. Targetnya kamu punya tubuh yang bisa diajak jalan-jalan begitu ya. Punya tubuh yang selalu sehat, apalagi jantung kamu juga sehat nih, teman Pro 2.

teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. Segitu dulu informasi kita di siang hari ini, dan aku mau info juga teman Pro 2, kita ada WhatsApp baru. WhatsApp yang lama enggak bisa diakses. Mohon maaf ya. Nomornya catat-catat 089 6200 20 953, itu penanda tuh 9.3 maksudnya ya teman Pro 2. Oke, di sini aja di area Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: side.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Dan kita memproduksi masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang di jam 2 sampai jam 3 ya, kita bakalan masuk ke section di mana aku bakal ngebahas batik dan kaitannya kehidupan kita dan juga entertainment ya. So buat kamu yang kepo di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

Siapa yang bilang batik harus selalu dipakai untuk acara formal? Sekarang batik sudah masuk ke berbagai jenis fashion keseharian kamu. Ada yang dibuat jadi dress, outer, kemeja, rok, bahkan aksesoris. Motif tradisional juga bisa banget kok dipadukan dengan desain yang modern. So, batik itu sebenarnya ya nggak harus kelihatan jadul. Justru letak serunya adalah kita bisa ikut membawa batik ke gaya kita sendiri atau di mix and match. Karena ya kita juga harus menjaga tradisi, tapi tampil kekinian juga boleh banget kok.

shebang. Tahu gak sih? Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Siapa yang sering bingung membedakan batik tulis sama batik cap? Nih bocorannya, batik tulis pengerjaannya pakai canting. Jadi kalau kamu lihat motif di depan belakang kain dan tembusnya dan garisnya juga nih, nggak ada yang 100% presisi. Kalau batik cap, motifnya lebih rapi dan berulang. Dua-duanya karya seni hebat, tapi batik tulis punya nilai historis yang lebih mendalam.

Segudang keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Pernah mikir gak sih kenapa batik tulis harganya bisa jutaan? Karena lilin malam yang dipakai mencanting itu fungsinya sebagai perintang warna alami. Si pengrajin harus menggoreskan lilin panas titik demi titik, garis demi garis dengan penuh kesabaran. Satu kesalahan kecil aja kainnya bisa rusak total. Respek banget deh sama ketelitian dan kesabaran para maestro batik kita.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Ada satu pesan kamu buat pecinta batik. Jangan pernah cuci batik kesayangan kamu pakai deterjen biasa, apalagi disikat. Biar warnanya tetap awet dan motifnya nggak pudar, pakai lerak atau baby shampoo. Terus jemurnya cukup diangin-anginin aja di tempat teduh. Yuk kita sayangi batik biar tetap estetik.

berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

0: Takeoff position, cabin crew, take your seat for takeoff.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Hai Temu Pro 2, udah di jam 3 Temu Pro 2 itu artinya Cakra harus nemenin kamu. Dan ya, dari kawasan Metropolis, Hamuruk 70 dan Pasar masih ditemenin sama Cakra Temu Pro 2. Bukan masih sih, baru ditemenin sama Cakra. Setelah tadi kamu ditemenin sama Mita Wulandari dari jam 11 sampai jam 3 ya Temu Pro 2. Sekarang harus Cakra ambil alih dulu meja siarannya Temu Pro 2.

Suara Cakra bakal mengudara tuh berdua dari jam 3 ini sampai nanti dikurang lebih di jam 8 malam tuh berdua. Udah pasti di afternoon tea Cakra bakal bawain kamu informasi ekonomi selama 1 jam ke depan tuh berdua sampai jam 4. Sebelum nanti di jam 4 tuh berdua kita bakal dialog bareng sama narasumber nih seperti biasa ya tuh berdua. Dan agendanya ya sehabis dialog nanti di jam 5 ada info lokal seperti biasa. Buat kamu yang mau update-update soal informasi yang ada di Kota Denpasar, Provinsi Bali dan juga Indonesia pada khususnya tuh berdua, Cakra bakal updatein kamu nanti di jam 5. Tapi sebelum itu tuh berdua di jam 3 ini Cakra bakal bawain kamu informasi ekonomi sebagai generasi muda gitu ya. Ini kan radio anak muda ya tuh berdua. Jadi kita juga harus tahu nih tuh berdua perkembangan ekonomi kita seperti apa. Jadi buat kamu tuh berdua jangan kemana-mana. Seru-seruan bareng Cakra hari ini tuh berdua. Welcome to the show. You are listening RRI Perdua Denpasar. Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand,

PS Tumbuh Produa, udah di jam 3 lebih 18 menit kita bakal ngebahas soal informasi ekonomi nih Tumbuh Produa. Informasi pertama ini datang dari pemerintah pusat nih Tumbuh Produa, yang klaim bakal investasi besar-besaran yang masuk di Republik kita Tumbuh Produa, Republik Indonesia. Jadi ini dikatakan langsung oleh Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang mengklaim Indonesia bakal kembali kedatangan investasi dalam jumlah besar nih dalam beberapa pekan ke depan. Beliau mengatakan Tumbuh Produa keyakinan tersebut didasarkan pada pertemuannya dengan sejumlah pelaku usaha besar dunia serta indikator ekonomi yang dinilai menunjukkan fundamental Indonesia tetap kuat nih. Dan terkait itu Tumbuh Produa, Bapak Prabowo mengatakan realisasi investasi hingga Juni 2026 itu sudah mencapai 1.010 triliun rupiah. Wow, gede banget ya Tumbuh Produa. Dan menurut Prabowo, angka tersebut menunjukkan aktivitas investasi yang masih berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Tumbuh Produa. Menurut beliau Tumbuh Produa keyakinan akan adanya investasi besar dalam beberapa pekan mendatang juga didasarkan pada pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha besar dunia Tumbuh Produa. Beliau mengatakan para investor tersebut melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebagai salah satu pertimbangan untuk menanamkan modal nih Tumbuh Produa. Selain investasi, Bapak Prabowo juga menyoroti terkait sejumlah indikator makroekonomi Indonesia yang menurutnya masih menjadi dasar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional Tumbuh Produa. Tapi kita doakan ya Tumbuh Produa, semoga investasi yang sudah diberikan gambaran oleh Bapak Presiden kita semoga cepat masuk ke Indonesia Tumbuh Produa dan bisa membantu perekonomian Indonesia lebih baik.

0: Yeah.
1: Cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebuah

Ya semua berdua jangan marah-marah kalau misalnya Kementerian Keuangannya ganti gitu. Ya memang harus ganti semua berdua. Tapi semoga perekonomian kita masih dengan stabil ya. Bahkan kita harus berdoa lebih baik lagi semua berdua perekonomian kita.

Tapi ngomongin pemerintah pusat, nomor 2, ini Cakra juga ada informasi buat kamu nomor 2. Jadi DPR ini lagi menyoroti anggaran alat kesehatan untuk TBC tahun 2027 yang dianggarkan seperti telur bebek nomor 2. Nol. Jadi mengalami penurunan drastis dari 279 miliar rupiah pada tahun 2026 tumpuk per 2. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuweni menyampaikan sorotan ini dalam rapat kerja membahas RKAKL, Rancangan Kegiatan Anggaran Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2027 tumpuk per 2. Beliau menyampaikan sorotan tersebut nomor 2 bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN. Dalam rapat tersebut nomor 2 membahas RKAKL tahun anggaran 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR Republik Indonesia nomor 2. Beliau juga mencatat nomor 2 perubahan total anggaran penanganan TBC dalam rencana anggaran 2027 nomor 2. Anggaran penanganan TBC yang sebelumnya sekitar 5,19 triliun rupiah menjadi sekitar 3,7 triliun rupiah pada tahun 2027 mendatang. Atas kondisi tersebut, Feli meminta Kementerian Kesehatan menjelaskan keberlanjutan penggunaan alat kesehatan pelayanan TBC yang sudah tersedia. Beliau turut mempertanyakan sejauh mana nih alat tersebut sudah didistribusikan dan dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia nomor 2. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan baru 1.988 puskesmas nomor 2, renovasi pada 8.001 lokus, serta pemenuhan 4.962 unit. Feli meminta pemerintah memberikan kejelasan mengenai tahapan penganggaran program revitalisasi tersebut nomor 2. Ya, kita doakan nomor 2, semoga di tahun 2027 mendatang kesehatan di Republik Indonesia semakin diperhatikan lagi ya nomor 2. Mengingat ini menjadi informasi yang sangat mengejutkan ya nomor 2, anggaran untuk alat kesehatan di TBC 0 rupiah, tapi mungkin udah yang terbaru nomor 2. Jadi semoga kedepannya semakin maju lagi teknologi yang bisa menangani untuk kesehatan masyarakat Indonesia.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Podcast nomor 2 karena udah 51 menit lepas dari jam 3. Itu artinya nanti di jam 4 Cakra bakal balik lagi. Sebelum nanti di dialog afternoon tea nomor 2, Cakra bakal updatein kamu info pro 2. Seperti biasa nomor 2, setelah info pro 2 baru ada dialog afternoon tea. Buat kamu yang kepo, nanti boleh banget nomor 2 dengerin 95,3 FM atau bisa nonton di live Facebooknya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tunggu per 2, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Waktu sudah menunjukkan pukul 4 temu per 2, saatnya temu per 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra temu per 2. Informasi per 2 yang pertama temu per 2 datang dari pemerintah Provinsi Bali yang mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif untuk mendukung pengembangan green tourism dan sport tourism. Pemanfaatan aset diharapkan tidak hanya menjadi kekayaan daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, mengatakan pengelolaan aset daerah akan diarahkan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perekonomian daerah. Selain pemanfaatan aset, Pemprov Bali juga memastikan kebijakan pembiayaan daerah dilakukan secara hati-hati, terukur, dan transparan. Bapak Koster juga menegaskan nomor 2 penggunaan silpa akan diarahkan sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas. Sementara rencana pinjaman daerah harus mempertimbangkan kemampuan keuangan dan manfaatnya bagi masyarakat. Pemprov Bali juga memperkuat pengelolaan hibah melalui verifikasi, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi manfaat nomor 2. Iba diharapkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung program pembangunan, bukan sekedar penyaluran anggaran. Beralih ke informasi selanjutnya, temu per 2, lonjakan harga bahan pokok kembali dirasakan masyarakat Kabupaten Jemberana, Bali. Harga daging ayam ras dan cabai rawit mengalami kenaikan cukup tinggi akibat berkurangnya pasokan dari petani dan peternak lokal. Di pasar umum negara, temu per 2, harga daging ayam ras kini mencapai Rp43 hingga Rp45.000 per kilogram. Dari sebelumnya sekitar Rp25.000. Pedagang mengatakan temu per 2, kenaikan terjadi bertahap sekitar Rp2 hingga Rp3.000 setiap hari akibat menipisnya stok dari peternakan yang mengalami gagal panen. Kondisi tersebut juga berdampak pada penjualan karena konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu temu per 2, harga cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dari hari sebelumnya. Pasokan cabai dari petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas, sehingga pedagang harus mendatangkan pasokan dari luar daerah, temu per 2. Demikian temu per 2, info per 2 pada pukul 4 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke dialog afternoon tea bareng sama Cakra. So, don't go anywhere, stay tune terus di area per 2 dan pasar, teman terbaik kamu.

0: udah dijemput umur 2 itu artinya kamu bakal mendengarkan dialog afternoon tea hari ini barengan sama Cakra umur 2. Yes, umur 2 kamu bisa mendengarkan ini melalui 95,3 FM dan juga RRI Digital, udah pastinya itu umur 2. Atau kalau misalnya kamu kurang puas nih itu umur 2 karena cuma dengerin doang, aku pengen tahu dong gimana nih studio suasana di studionya. Boleh banget umur 2 kamu langsung meluncur ke live-nya Pro 2 RRI Denpasar umur 2. Karena ini dialog ya tuh umur 2, itu artinya Cakra gak mungkin ngomong sendiri tuh umur 2. Udah pasti ada narasumber yang udah hadir ke studio hari ini. Tapi sebelum kita mengawali topik hari ini tuh umur 2, karena kita hari ini bakal ngebahas soal fashion. Jadi narasumbernya juga di bidang tersebut ya tuh umur 2. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita juga, Cakra juga bakal kenalan nih sama narasumber hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo Kak.
0: Oke. Mungkin boleh diperkenalkan gitu ke teman Pro 2 sekarang yang lagi nonton, namanya siapa dan juga punya usaha apa nih?
1: Halo Kak Cakra dan teman-teman Pro 2, kenalin aku Sagung, anggota aktif UKM Kewirausahaan Undiknas. Okay. Jadi di sini aku punya bisnis, yaitu nama bisnisnya Hey Girls, ini mana aku menjual pakaian, sepatu, tentang fashion lah pokoknya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, nama bisnisnya adalah Hey Girls.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, berarti kalau aku nggak boleh beli dong. Apa emang dikhususkan untuk cewek aja atau masih ada section untuk cowoknya juga?
1: Iya, yeah, untuk khusus cewek aja.
0: Oke. Okay. Nah, hari ini kita bakal membahas topik yaitu merubah selera fashion jadi bisnis berkelas. Oke, okay, kalau misalnya dari topiknya nih, kamu emang ada ketertarikan sama dunia fashion?
1: Iya, aku itu dari kecil itu emang suka fashion ya Kak. Jadi dulu sempat emang pengen jadi desainer, okay, sempat ya waktu kecil. Terus juga emang sampai sekarang tuh emang suka mix and match outfit gitu. Jadi dari sanalah aku pengen hobi aku ini, minat aku jadiin bisnis gitu.
0: Oke. Okay. Nah, aku pengen tahu dong, kamu sekarang berarti mahasiswa Undiknas semester?
1: Semester 3.
0: Semester 3. Oke, okay, kamu menjalani bisnis ini dari semester dari umur berapa nih?
1: Baru tahun ini sih Kak.
0: Baru tahun ya, ini. Oke. Okay.
1: Di umur 19.
0: Oke. Okay. Kamu membuka store kah atau gimana nih konsepnya?
1: Buka store.
0: Oke. Okay. Di mana nih?
1: Di Pulau Galang, okay, di Denpasar Selatan.
0: Ada nggak? Kan kamu baru buka di tahun ini, pasti perencanaannya dari lama dong.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Dari SMA kah atau dari mana?
1: Iya, dari SMA kelas 3 sih Kak, okay, rencananya.
0: Boleh diceritain gak gimana nih kamu bisa merencanakan, apalagi kamu tadi bilang emang ada ketertarikan di bidang fashion gitu kan. Apakah cuma awalnya itu dari hobi-hobi aja gitu, suka mix and match gitu, terus ih kayaknya cocok deh, kalau seru deh kayaknya kalau misalnya aku buka bisnis, gimana nih, boleh diceritain mungkin?
1: Jadi aku tuh emang dari dulu tuh emang banyak banget berbisnis ya, misalnya bisnis-bisnis kecil di SMA.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus kayak kepikiran aja pengen bisnis yang serius gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan aku suka pakaian fashion gitu, mm-hmm, ya Kak. Jadi orang tua tuh juga ngedukung aku buat terjun di bisnis. Jadi okay, dari sanalah aku milih fashion jadi bisnis aku.
0: Oh, wow, berarti dari SMA udah nyoba-nyoba untuk bikin bisnis kecil-kecilan gitu?
1: Iya, dari waktu di SMA tuh emang sering banget kayak jualan ya di senggang-senggang kelas gitu loh Kak, jualan cookies, jualan apapun itulah pokoknya. Oh,
0: kamu juga hobi masak berarti?
1: Iya, dikit aja sih.
0: Oh, wow, sedikit. Itu bisa tuh kalau misalnya nanti buka store gitu, udah buka store sekalian jualan cookies juga. Kamu mau mengembangkan lagi atau udah fokus sama fashionnya aja?
1: Fokus fashion aja sih Kak.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya biasanya setahuku ya, nanti koreksi kalau misalnya salah. Biasanya kan kalau misalnya fashion tuh ada kategorinya sendiri nih. Kalau di fashion yang di store kamu nih, kategorinya seperti apa? Apakah yang fashion yang modern atau yang seperti apa? Yang casual atau yang gimana nih?
1: Kalau di toko aku itu fashionnya ngikutin tren sih Kak. Jadi okay, aku juga ngeliat-ngeliat tren, apa yang tren itu aku jual gitu produknya.
0: Oh, oke. Okay, wow. Berarti kamu selain apa ya, membuka usaha ini juga ngelihat tren sekarang seperti apa ya?
1: Iya.
0: Okay. Nah, aku pengen tahu nih, gimana kamu bisa struggle kamu dari yang sebelumnya SMA merencanakan sampai sekarang udah bisa buka store itu gimana? Apalagi semester 3 nih, peralihan dari SMA ke kuliah itu biasanya ini aku sering banget nanyain ke teman-teman kuliahan, karena biasanya ketabrak juga sama dari SMA ke kuliah kan biasanya nyari-nyari kampus dan segala macam kan. Ini gimana nih struggle kamu dalam membangun ini? Apakah ada apa ya kalau dibilang, apakah ada jedanya atau ya udah lurus aja, jalanin aja terus gitu?
1: Kalau aku sih jujur aja jalanin aja ya kak. Jadi itu juga dibantu sama orang tua aku. Okay. Jadi kayak nanti pulang kalau prepare-nya itu saya itu di setelah lulus SMA itu baru prepare buka usahanya gitu. Jadi itu kan liburan ya, jadi di sanalah prepare buka tokonya gitu. Okay. Jadi waktu udah kuliah itu biasanya pulang kampus tuh langsung dah ke toko gitu. Tapi aku tuh udah ada pegawai kak. Jadi jadi selama aku kuliah, maksudnya selama aku kampus itu pegawai aku yang handle gitu.
0: Oke, okay. Nanti kalau misalnya udah pulang berarti gantian kamu yang handle gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Nah kak, tadi kamu bilang bisnisnya juga disupport sama orang tua. Apakah supportnya ini seperti apa? Apakah dimodali juga atau gimana nih?
1: Ya, modal awalnya tentu dari orang tua ya kak.
0: Yeah. Oke, okay. Tapi dalam sistem apa ya? Sistem penjualannya juga kamu dibantu sama orang tua atau ya udah aku cari apa ya istilahnya? Aku cari barang-barang yang aku jual sendiri, maksudnya ke supplier yang kamu kenal atau dibantu juga sama orang tua untuk nyariin supplier atau gimana nih?
1: Oke, okay. Jadi orang tua aku itu sebenarnya juga pembisnis, jadi okay. Emang udah banyak kenalan-kenalan gitulah. Dan aku tuh emang dari kecil tuh emang suka ikut gitu loh kak, okay. Sama orang tua aku kalau misalnya lagi belanja produknya atau apa gitu. Jadi ya aku juga udah terlatih gitu sih kak dari kecil gitu. Jadi modal-modal tuh dimodalnya sama orang tua aku. Dan okay. Juga kalau sistem-sistem itu juga, karena aku juga dari dulu tuh emang suka bantu-bantuin lah ya. Jadi tahu-tahu sedikit, tapi tetap aja masih dibantu sih sama orang tua.
0: Oke, okay. Nah aku menarik nih, karena ternyata orang tua juga bisnis.
1: Iya. Yeah.
0: Apa nih bisnisnya? Soalnya kadang apakah ini selinear sama kamu karena orang tua bisnis fashion juga atau yang masih berhubungan dengan itu akhirnya kamu juga ikut gitu?
1: Enggak, kalau orang tua aku itu dia bisnisnya toko mainan anak.
0: Oke.
1: Okay. Tapi itu dah, aku pengen punya bisnis yang sesuai bidang aku, jadi aku lebih milih bilang ke orang tua kok kayaknya aku tuh bisnisnya mau ke fashion aja gitu.
0: Oke, okay. Berarti store-nya ini gimana konsepnya? Apakah kamu dibukain store sendiri sama orang tua atau gimana?
1: Iya, dibukain store sendiri.
0: Oke, okay. Dekat rumah juga?
1: Enggak.
0: Jauh?
1: Jauh, lumayan sih. Tapi dekat dari kampus.
0: Oh gitu, jadi emang berarti menyasarnya adalah teman-teman mahasiswa juga?
1: Iya, dan kebetulan emang di sana tuh lokasinya strategis sih kak, rame. Jadi okay. Ya udah di sana aja buat.
0: Oke, okay, berarti kalau misalnya dekat kampus di Pakarisan ya?
1: Nggak deket banget sih kak, mungkin 15 menit dari kampus di Pulau Galang itu kak, di Denpasar okay. Selatan, deketnya Transmart.
0: Transmart, bentar aku pikir dulu, Transmart itu berarti yang TSM itu?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Oh yang ada perempatan masuk ke dalam itu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oh oke, okay. Dan kalau misalnya di situ kamu yang milihin store lokasinya kah atau gimana nih konsepnya?
1: Kebetulan orang tua sih kak, kan orang tua ngeliat nih kayak ini tempatnya strategis gitu, terus kayak ditawarin mau nggak okay. Buka store di sini dan aku tuh ngeliat kayak emang sih ada peluang di sana, jadi ya udah oke okay aja di sana buat.
0: Oke, okay. Nah teman perdua buat kamu yang penasaran nih seperti apa Sagung ya. Yeah. Seperti apa Sagung memulai bisnisnya? Mungkin tadi udah cerita ya Tumpur 2, tapi kita bakal kulik lebih dalam lagi nanti setelah yang satu ini Tumpur 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM dan di live-nya Facebook Tumpur 2. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget di komen live Facebook-nya Tumpur 2, tinggal cari aja RRI Pro 2 Denpasar. Ini

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang menulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diacurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita bakalan jauh

0: Ya itu berdua masih barengan sama Cakra dan Cakra masih ngobrol-ngobrol nih bareng sama Sagung yang punya usaha bisnis teman berdua, yaitu di bidang fashion teman berdua. Kita mungkin recall, berarti tadi brandnya namanya Hey Girl.
1: Iya.
0: Oke. Tadi kamu sempat mention juga kalau misalnya nggak cuma berpatok sama baju-baju aja, tapi ada sepatu juga.
1: Ada sepatu, aksesoris, okay, tas dan pokoknya fashion lengkap lah.
0: Oh oke, okay. Berarti enggak, oh bukan, berarti bukan yang baju sama sepatu, tapi aksesoris kecil cewek juga ada.
1: Iya ada.
0: Oke, okay. Aku pengen tahu nih, kamu kan walaupun udah memulai bisnis kecil-kecilan dari SMA tadi seperti yang kamu cerita, tapi ada gini nggak, ada rasa ragu nggak waktu buka store, apalagi kan waktu yang aku pengen tahu dulu, di bisnis SMA kamu sempet buka store juga atau enggak?
1: Enggak, itu cuman buat luangin waktu aja sih kak, kan okay. Karena di SMA kelas 3 kan banyak jam kosong ya di sekolah, mm-hmm. Jadi kayak gabut, yaudah bikin usaha aja.
0: Oke, berarti ini bisa dibilang adalah bisnis besar kamu yang udah ada store-nya gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, ada nggak waktu awal-awal ngebentuk kendala mungkin dari diri kamu juga ada keraguan gitu? Gimana ya nanti kalau misalnya kadang kan kalau misalnya buka bisnis apalagi buka store tuh ada ketakutan-ketakutan dalam diri gitu. Kamu merasakan itu juga atau karena support dari orang tua jadi ya udah gas aja gitu?
1: Untuk keraguan tuh pasti ada ya kak, karena apalagi fashion ya, di bidang fashion tuh kan kalau fashion tuh cepat banget berubah ya kak trennya tuh. Jadi sempat ragu juga sih kak, karena di lokasi usaha aku itu, itu lumayan ada toko fashion juga gitu, okay. Jadi sempat ragu awalnya, cuman kita emang harus nyoba dulu sih kak, dan Sagung percaya kalau misalnya setiap usaha itu pasti adalah keunikan yang beda gitu.
0: Oke, okay. Nah ini juga disupport nggak sih sama teman-teman kamu? Apakah misalnya nih kadang kalau misalnya kita bikin usaha yang support pertama kali atau beli pertama kali, customer pertama kali kita adalah teman-teman kita, kamu juga gitu nggak?
1: Untuk customer pertama sih bukan teman-teman ya, karena okay. Awalnya emang Sagung belum bilang gitu loh sama teman-teman, karena pengen proses aja dulu gitu. Okay. Terus lama-lama kayak Sagung kenalin juga ke teman-teman, kayak aku ada bisnis loh namanya Hey Girls gitu, jual pakaian, tas. Terus ada juga sih teman-teman yang beli gitu.
0: Oh, oke. Okay. Bahkan berarti customer pertama bukan teman-teman kamu?
1: Kan.
0: Oke, okay. Wow, menarik. Gimana nih caranya kamu promosi? Karena setauku biasanya bahkan kalau beberapa orang nih aku tanya, dia malah ngomong dulu ke teman-temannya baru promosi ke publik. Tapi kamu, kalau kamu kayaknya justru publik tahu yang publik duluan yang tahu store kamu ya daripada teman-teman kamu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, gimana nih promosinya? Kok bisa duluan publik yang tahu daripada teman-teman kamu?
1: Itu lebih ke gini sih kak, lokasinya kan strategis ya, okay. Jadi orang itu banyak lalu-lalang lah, dan kayak apa nih kok kayaknya ada toko baru gitu, jadi mereka tuh mampir-mampir gitu, bahkan okay. Waktu itu belum buka, belum, masih kayak prepare gitu aja, orang-orang tuh udah kayak kepo ada ya. Mau nanyain gitu loh, ini okay. Apa ya gitu, kayak mau beli gitu, cuman emang kita belum buka gitu.
0: Oke, okay. Ini udah berjalan berapa lamakah di store ini?
1: Dari bulan Maret.
0: Oke, okay, dari Maret baru. Sampai sekarang. Wow, udah berjalan lama juga nih. Nah, dari Maret sampai sekarang, kita tahu seperti yang kamu bilang tadi, tren fashion pasti berubahnya cepet banget.
1: Iya.
0: Nah, gimana nih kamu mengatasi terkait tren fashion yang berubah ini? Apalagi ada beberapa, mungkin ada beberapa case juga kamu udah stok nih produknya segini gitu. Ternyata trennya tiba-tiba berubah dan stok produk kamu misalnya enggak sepenuhnya terjual. Gimana kamu mengatasi tren yang berubah ini?
1: Okay. Kalau misalnya tren itu kan kita lihatnya dari media sosial ya kak.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya Sagung nemu tren-tren baru fashion okay. Tuh langsung Sagung kayak cari produknya, cari barangnya gitu, dan Sagung jualkan gitu. Kalau misalnya emang ada yang tidak terjual itu Sagung kasih diskon di produknya itu gitu.
0: Nah, untuk jangka apa ya, jangka tren itu biasanya kamu juga riset nggak sih, misalnya untuk tren baju A ini kayaknya cuma sebulan dua bulan deh gitu, atau gimana nih?
1: Kalau tren itu menurut Sagung apa ya, tergantung orangnya juga sih kak. Okay. Misalnya kayak emang sih mungkin trennya itu udah agak ketinggalan, misalnya baru udah udah redup lah. Okay. Cuman kalau misalnya orang itu suka dan tetap apa namanya kayak cocok lah di dia, tuh pasti ya udah dibeli gitu. Jadi fashion tuh juga tergantung kecocokan juga sih kak. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kita throwback nih. Tadi kamu sempet cerita juga di bisnis yang di SMA, kamu beberapa juga buka bisnis cookies aja atau masih ada yang lain?
1: Kalau aku di SMA itu cuman cookies, cuman okay. Emang dari kecil itu aku tuh suka nyoba-nyoba hal baru gitulah kak. Okay. Jadi dulu tuh kan sempat kita ada tren slime gitu ya kak. Nah itu aku suka banget main slime dan buatnya. Jadi ya udah aku bisnisin aja gitu, aku buat gitu, aku jual.
0: Iya, dulu waktu jamunya slime semua orang kayaknya nyari ya. Nah kalau misalnya cookies, kita tahu kamu pasti cari bahan-bahannya sendiri, produksi sendiri. Kalau misalnya di store kamu yang di bidang fashion ini, sistemnya seperti apa?
1: Kalau yang fashion ini aku nyari barangnya sih kak. Mm-hmm. Mungkin ada yang di luar Bali atau nggak di Bali gitu. Okay. Aku nyari, bukan buat.
0: Oke. Okay. Berarti kamu bekerja sama juga sama supplier kah atau seperti apa?
1: Iya, aku nyari-nyari barang gitu. Bekerja sama.
0: Oke. Aku penasaran nih, di awal biasanya kalau kamu kan ini bisnis sendiri ya?
1: Iya.
0: Maksudnya enggak mungkin kamu ada partner juga enggak? Enggak ya?
1: Enggak, sendiri.
0: Oke. Kamu kan bisnis sendiri, berarti memulai semuanya, bahkan merencanakan nanti baju yang dijual ini aja, terus untuk spot naruh produknya juga dipikirin kan. Nah ini gimana struggle kamu untuk nyari supplier yang oke? Kan kadang customer juga merasa aku pengen beli baju ini di toko ini karena bahannya bagus, karena modelnya oke, jahitannya rapi gitu kan. Kamu gimana nih untuk menyeleksi supplier ataupun produk-produk yang kamu jual ini dari mungkin model atau bahannya, cuttingannya gitu, gimana?
1: Kalau aku sih nyari barang itu di harga juga kita lihat ya kak.
0: Okay.
1: Cocok atau enggak dengan kualitas segitu gitu. Jadi nyari gimana tadi kak, nyari
0: supplier yang cocok sama kamu terkait bahan dan segala macamnya gimana? Apakah susah kah atau yang sekali nemu langsung dapet gitu?
1: Kalau aku sih lebih ke, kan aku ke banyak tempat gitu. Jadi kalau misalnya di tempat itu ada yang sesuai, ya udah aku beli gitu.
0: Oke, okay, berarti kamu juga survei-survei gitu ya?
1: Iya. Oh, enggak, wow. Yang di satu tempat aja aku cari, enggak, aku ke banyak tempat aku cari apa yang sesuai sama harganya, kualitasnya. Nah, yang sesuai itu udah aku beli dan aku jualkan.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Berarti kamu aku penasaran, apakah ke produsennya langsung atau gimana?
1: Langsung.
0: Langsung ke produsennya. Iya. Oke, okay, berarti kalau yang di luar Bali sistemnya adalah kamu beli online kah atau seperti apa nih?
1: Kalau awal-awal tuh pasti kesana langsung ya kak, buat okay. Langsung lihat gitu, terpercaya kah gitu. Kalau misalnya udah kesana, terus selanjutnya itu aku biasanya pesen lewat online, lewat via WA gitu.
0: Oh, oke, okay. Nanti langsung dikirim gitu ya?
1: Iya, karena udah terpercaya gitu.
0: Oke, okay. Dan juga biasanya aku penasaran nih, kalau misalnya produk baju atau fashion secara untuk supply barangnya itu minimal berapa piece sih, kalau misalnya kalau dari jauh gitu, kadang kan ada oke kak kita bisa ngirim tapi 100 pieces ya gitu, atau gimana?
1: Kalau dari luar Bali, kalau dari luar Bali itu kita per modelnya mungkin minimal itu 4 pieces okay. Per model, tapi kan aku tuh pesen banyak gitu, okay. Banyak model dan ya tergantung beratnya aja sih kak, nanti diongkirnya gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau misalnya ngomongin fashion nih, kamu udah pasti, apalagi tadi kamu bilang apa namanya, tren itu berubah-berubah. Apakah suppliernya juga berubah-berubah sesuai tren itu? Misalnya kalau misalnya apa ya, kalau misalnya outer tiba-tiba outer tren A dan tren B itu beda juga, produsennya ternyata nggak bisa buat tren B gitu. Kamu juga survei lagi ke produsen lain kah atau seperti apa?
1: Iya, aku survei lagi. Okay. Tapi biasanya sih kalau memang udah tren ya kak, itu pasti ada gitu. Karena emang mereka juga pasti ngikut-ngikutin si tren gitu kak.
0: Oke. Aku pengen tahu dong kalau misalnya sekarang tren yang lagi happening tuh apa? Soalnya dulu setauku ya, yang peak banget itu tren-tren orang-orang pada pakai flanel. Udah. Sampai situ doang. Terus akhirnya beberapa tahun kebelakang trennya itu cepet banget berubahnya, nggak se kayaknya kalau flanel itu agak panjang deh trennya. Kalau sekarang apalagi untuk perempuan ya, mungkin buat teman perdua yang cewek-cewek juga mungkin pengen tahu tren yang sekarang lagi happening itu apa.
1: Kalau misalnya untuk yang cewek itu trennya tuh lebih ke baju yang fit body gitu kak. Okay. Jadi yang ngepres gitu. Jadi ya tergantung selera juga sih. Cuman yang tren sekarang tuh yang pakainya yang fit body, yang ngepres gitu. Okay.
0: Nah ini kalau misalnya kamu mencari tren itu, tadi kan kamu bilang salah satunya adalah sosial media. Pun kamu pun juga mempromosikan di sosial media kah atau seperti apa?
1: Iya, aku kalau misalnya lihat-lihat tren itu di sosial media dan aku ada Instagram juga sih kak.
0: Khusus untuk store-nya juga ya? Iya. Kamu berapa ya istilahnya untuk mencari tren itu cuma mengandalkan Instagram aja atau ke TikTok juga? Kadang kan yang di TikTok mungkin beda sama yang di Instagram atau gimana gitu?
1: Iya, kalau misalnya nyari tren itu di TikTok sih lebih sering kak. Okay. Karena FYP-nya dia tuh kan apa ya? Cepat gitu loh kak, yang ngeluarin yang tren-tren gitu.
0: Okay. Nah ini kamu juga memproduksi konten kah untuk produk-produk yang kamu jual atau gimana?
1: Iya.
0: Okay. Bareng sama pegawai pastinya ya? Apa udah ada yang menghandle kah atau kamu juga tetap turun untuk bikin-bikin gitu?
1: Oh kalau misalnya video-video gitu sih aku sendiri yang bikin kak.
0: Wih keren. Udah berapa sekarang total pegawainya?
1: 4.
0: Wah, wow.
1: Karena pakai shift juga.
0: Oh oke, okay. Udah hitungannya store gede sih ini. Oke, okay. Teman berdua nanti buat kamu yang mau kepoin lagi gitu ya, mungkin Sagung nanti bakal ngasih tahu juga teman berdua sosial medianya di mana. Berarti sosial medianya ada di TikTok dan Instagram kah atau seperti apa nih?
1: Untuk saat ini baru di Instagram.
0: Oke, okay. Tadi aku sempat search juga. Nama Instagramnya mungkin dikoreksi ya kalau salah, @heygirl_bali itu kah? Bukan?
1: Enggak, heygirls.co.
0: Oke, okay. Nanti buat kamu teman perdua yang mau penasaran, boleh sekalian kamu dengerin ini nih, ngecek kepoin. Berarti kamu juga ngeposting katalog model yang ada di store kamu di Instagram juga ya? Update-update yeah, juga.
1: Untuk Instagram itu kan masih proses ya kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi masih proses pengeditan gitu. Mm-hmm. Jadi nanti bakal aku upload katalog-katalog atau produk-produk yang ada di toko aku gitu.
0: Oke, okay. Dan itu dilakukan secara rutin ya, udah pasti ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Buat kamu teman perdua yang kepo seperti apa gitu ya teman perdua, katalognya seperti apa gitu teman perdua, kamu bisa langsung kepoin aja. Nanti mungkin Cakra juga bisa kasih tahu kamu di Facebooknya Perdua RD Denpasar. Nanti Cakra kasih tahu di komennya, siapa tahu kamu pengen langsung cari gitu, boleh langsung teman perdua. Setelah yang satu ini masih barengan sama Cakra dan juga Sagung ngobrolin soal bisnis fashion. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, cuman terbaik kamu.

0: Game astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Hai, masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 di Pro 2 RR Denpasar dan masih ngebahas soal bisnis fashion barengan sama Sagung nih. Sagung, aku mau nanya dong, kamu kan sekarang mahasiswa semester 3 nih. Udah pasti kamu juga harus membagi waktu kamu antara bisnis yang kamu jalani

0: sama kegiatan kampus kamu, jadwal kuliah ini seperti apa? Se-repot itukah atau kamu punya apa ya, udah punya jadwalnya sendiri gitu?
1: Jadi biasanya aku itu kan pulang kuliah itu ke toko.
0: Okay.
1: Nah itu biasanya kadang ke toko kalau misalnya emang lagi sibuk kuliah, sibuk tugas itu enggak ke toko. Itu okay. Kan karena udah ada pegawainya ya. Tapi biasanya jaga, benar-benar jaga di toko itu waktu pegawainya libur.
0: Okay.
1: Jadi ke toko. Terus untuk beli-beli produk-produknya itu biasanya setiap minggu itu sekali beli. Kalau misalnya emang ada yang habis, ada yang tren baru mungkin pengen beli, itu biasanya aku list-list dulu, terus aku langsung beli di hari itu juga, dan langsung ngimput-ngimput di toko gitu.
0: Okay. Nah, selama kamu menjalani perkuliahan dan juga bisnis kamu nih, ada gak sih kendala, misalnya di toko ada kendala nih, tapi kamu lagi sibuk dengan kegiatan kampus gitu, kamu pernah mengalami seperti itu kah atau gimana?
1: Enggak sih kak.
0: Oke, okay, berarti sudah di manage dengan baik ya. Oke, okay. Aku mau nanya, biasanya kalau misalnya fashion cewek itu kadang mereka juga melihat dari model ataupun warnanya. Kamu juga dalam menentukan produk yang kamu jual, kamu juga menentukan gak sih? Okay, kita ngejual warna yang ini aja atau model yang ini aja gitu atau gimana?
1: Biasanya kalau misalnya pakaian itu dia itu per apa yang namanya, per model itu misalnya aku tuh ngambil kan, okay, ngambil produknya itu per model tuh emang warnanya itu emang udah dicampur gitu.
0: Oke, okay. Jadi satu model warnanya udah banyak.
1: Beragam ya.
0: Nah, dari Maret sampai April, Maret apa April?
1: Maret.
0: Oke, okay. Dari Maret sampai bulan sekarang nih, yang kamu rasa paling ribet untuk jualan baju tuh apa? Kadang kendalanya apa nih yang kamu rasain?
1: Kalau kendala maksudnya di
0: bagian paling ribet dalam jualan baju tuh apanya? Apakah promosinya kah atau seperti apanya nih?
1: Kalau misalnya pakaian itu dia lebih ke ini sih kak, ukuran itu loh.
0: Oh, okay.
1: Nah, ukuran itu biasanya per model, misalnya model ini tuh emang adanya biasanya one size aja gitu. Jadi orang-orang tuh banyak yang kayak ukuran yang lebih besar ada enggak kayak gitu. Tapi untuk di model itu tuh emang adanya ukuran itu aja gitu. Okay.
0: Nah, kamu untuk menghadapi seperti itu gimana? Kadang kan demand dari customer itu lumayan banyak juga ya, apalagi kalau misalnya emang seperti itu tadi yang kamu bilang, modelnya cuma one size doang gitu. Gimana untuk menghadapi seperti itu?
1: Jadi mungkin kalau misalnya kayak gitu, aku nawarin produk yang lain kak, yang okay, mungkin emang sesuai sama dia gitu. Jadi aku tawarin produk yang lain.
0: Nah kalau misalnya modelnya nggak sama gimana? Apakah kamu juga memberikan apa ya, istilahnya cadangan gitu? Modelnya sama tapi mungkin brandnya beda atau gimana gitu?
1: Biasanya kalau model itu tuh biasanya emang ya udah model itu aja. Jadi kalau aku tuh misalnya orang kan pasti pakaian tuh kan butuh ya.
0: Okay.
1: Jadi aku tawarin produk yang lain dan aku itu dah cara apa ya komunikasinya itu loh, biar customer tuh kayak ngelihat produk yang kita tawarin tuh dan okay, mereka mau gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau misalnya urusan baju, kalau misalnya urusan sepatu, ini kita kelewat nih karena kamu juga di store itu jualan sepatu juga kan.
1: Iya.
0: Nah, mungkin boleh dikasih tahu ke teman perdua, kadang ada beberapa orang yang nyari sepatu model ABC gitu agak susah. Tapi mungkin kamu bisa kasih tahu ke teman perdua, di store kamu ada tipe sepatu atau model sepatu yang seperti apa sih?
1: Tipe yang gimana maksudnya?
0: Misalnya ada store yang emang jualan sneakers aja, atau sepatu yang seperti apa nih yang dijual di store kamu?
1: Kalau sepatu itu beragam sih kak, okay. Ada yang buat olahraga, ada yang emang buat fashion gitu, buat sehari-hari gitu ada.
0: Oke, okay. Berarti emang emang sudah dikhususkan ada section buat sepatu itu tadi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Nah mungkin boleh dikasih tahu nih ke temen perdua sekali lagi, kamu boleh mempromosikan store kamu di mana dan juga sosial medianya di mana nih?
1: Jadi store aku itu di Jalan Pulau Galang, Pemucutan Kelot, dan Pasar Selatan.
0: Okay.
1: Ini mana Instagram usaha aku itu heygirls.co.
0: Oke, ada di Instagram aja berarti sementara ini?
1: Ya, okay. Jadi masih proses buat TikTok juga.
0: Oke, okay. Sementara ada di Instagram tapi masih proses buat TikTok juga. Oke, okay. Karena udah 54 menit mungkin ada yang mau disampaikan ke teman perdua terkait kamu kan udah menjalani pengalaman bisnis dari yang bisnis kecil-kecilan sampai sekarang udah buka store yang mana pegawainya udah 4 nih. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman perdua apa yang harus dilakukan sebagai aku pemula nih kak, mau buka buka bisnis juga, pengen buka bisnis yang nantinya punya store kayak kakak gitu, gimana?
1: Oke, jadi pesan aku buat teman-teman Pro 2 itu cuman jangan takut buat memulai sesuatu, dimulai aja dulu. Terus manfaatin peluang-peluang yang ada dan juga jangan gagal, jangan takut untuk gagal karena siapa tahu dari usaha kita yang kecil-kecil itu kita bisa membuat peluang yang besar gitu.
0: Oke, wih keren banget. Karena udah 55 menit juga tuh berdua lepas dari jam 4. Terima kasih yang sudah mendengarkan dialog hari ini barengan sama Cakra dan juga Sagung. Terima kasih Sagung udah mampir ke Perdua RR dan Pasar. Semoga setelah dari sini lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Rencananya mau buka online juga atau offline aja di store?
1: Rencana ya
0: mau buka di online juga, apakah lewat sosial media aja atau buka e-commerce juga gitu mungkin?
1: Rencananya sih di Shopee ya kak.
0: Oh di Shopee, berarti juga buka di e-commerce ya?
1: Iya.
0: Udah jalan kah atau belum? Masih rencana ya?
1: Masih rencana, karena kan ya masih sambil kuliah gitu kak. Jadi kalau misalnya ada waktu langsung buat gitu.
0: Oke, okay. Semoga lebih ramai lagi nantinya, lancar-lancar ya, bisnisnya ya. Terima kasih Sagung dan terima kasih teman perdua yang sudah mendengarkan Perdua RR dan Pasar selama 1 jam ini teman perdua. Nanti di jam 5 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu informasi lokal yang mau update-update Kota Denpasar dan Pulau Bali dan khususnya Indonesia. Kamu bisa join nanti di jam 5 teman perdua, tapi live Facebooknya sudah selesai dulu sampai saat ini teman perdua sudah mendekati jam 5 juga. Jadi jangan kemana-mana teman perdua, stay tune di 95,3 FM, cuman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: You know, you got that.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
1: Maju terus, pantang mundur.

0: pengen banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Di jam 5 lebih 14 menit temu per 2, Cakra bakal bawain kamu informasi lokal nih temu per 2. Update-update terkait informasi yang ada di Kota Denpasar, Pulau Bali, dan juga Indonesia pada khususnya temu per 2. Jadi buat kamu temu per 2, Cakra masih nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti temu per 2. Jangan kemana-mana. Stay tune di sini aja di 95.3 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya desain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

RRI Radio Tanggap Bencana. Banjirop terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Kata rob dalam bahasa Jawa merujuk pada banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai atau daratan di pesisir pantai. Fluktuasi muka air laut ini dipengaruhi oleh gaya tarik benda-benda angkasa seperti bulan dan matahari terhadap massa air laut di bumi. Selain itu, pasang rob juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, swell, badai di laut, serta pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global. Aktivitas manusia dapat memicu terjadinya banjir rob. Pemompaan air tanah yang berlebihan, pengerukan alur pelayaran, dan reklamasi pantai merupakan bentuk aktivitas manusia yang memicu terjadinya banjir rob. Eksploitasi lahan pesisir oleh manusia menyebabkan penurunan muka air tanah sehingga memicu membenamnya permukaan tanah dan intrusi air laut. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Cuman terbaik kamu. Informasi lokal yang pertama ini Temu Pro 2 datang dari pemerintah Kabupaten Badung yang terus mematangkan langkah strategis nih dalam mentransformasikan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa saat bersama forum pelaku industri pariwisata beliau mengatakan untuk memperkuat pariwisata berkelanjutan pihaknya memiliki sejumlah strategi nih seperti pembangunan infrastruktur di wilayah Badung Utara guna membangun konektivitas destinasi pariwisata yang akan berkembang. Menurut beliau, infrastruktur dan konektivitas sangat penting nomor 2 untuk dibangun terlebih dahulu sebelum adanya suatu destinasi pariwisata.

Ya, tunggu berdua Bupati Adi Arnawo juga menjelaskan Pemkab Badung juga akan mengoptimalkan peran pengamanan tradisional Bali di objek wisata guna menjaga ketertiban dan kenyamanan serta keamanan masyarakat tunggu berdua. Hal itu menjadi penting karena kegiatan pariwisata membutuhkan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh wisatawan yang berkunjung. Beliau menambahkan nomor 2 Pemkab Badung juga terus melakukan penataan destinasi utama yaitu di kawasan Kuta ya. Seperti dengan menyiapkan kantong parkir guna mengurangi kemacetan dan memperindah kawasan wisatawan nomor 2. Atau kawasan wisata nomor 2. Jadi buat kamu yang berada di Kabupaten Badung boleh juga menyukseskan program yang dijalankan pemerintah Kabupaten Badung ya nomor 2. Support program-programnya untuk menjaga pariwisata Bali lebih baik lagi.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit

Ya, yes, temu perdua karena udah di jam segini juga temu perdua. Nanti di jam 6 tepat Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puja trisan dia temu perdua. Dan disambung di jam 6 lebih 19 menit Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu temu perdua jangan kemana-mana. Stay tune terus di area perdua Denpasar, teman terbaik kamu.

berpikir sederhana itu baik. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Nggak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa, tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

teki perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

untuk tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Neil.

Yes, Temu Berdua masih barengan sama Cakra, dan Cakra masih bawain kamu info penutup hari enggak tuh. Kebiasaan kalau misalnya siaran malam bawain kamu info penutup hari. Bukan ya Temu Berdua. Cakra bawain kamu informasi lokal nih masih sampai nanti di jam 7 sebelum kita beralih ke Ini Indonesia.

Dari Bali kita beralih ke daerah lainnya nomor 2. Kita update-update informasi yang ada di Indonesia nih. Salah satu informasinya adalah produk parfum IKM binaan Kemenperin tembus Papua Nugini nomor 2. Ekspor mencapai 707 juta rupiah. Menteri Perindustrian nomor 2 atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ini menunjukkan produk kosmetik dalam negeri semakin kompetitif ya. Menurut beliau hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan kualitas, keamanan dan juga inovasi produk kosmetik dalam negeri nomor 2. Menurut Menperin nomor 2 industri kosmetik nasional nomor 2 atau Indonesia berpotensi besar untuk terus dikembangkan seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Karena itu nomor 2 pihaknya mendorong pelaku industri memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan inovasi serta membangun merek lokal nomor 2. Kinerja ekspor industri kosmetik pada 2025 mencapai 473,8 juta dolar Amerika Serikat. Naik 13,7% dibandingkan 2024 yang hanya sebesar 416,8 juta dolar Amerika Serikat nomor 2. Menurut beliau nomor 2 ini menunjukkan pelaku industri kosmetik dalam negeri terus berkembang serta meningkatkan kualitas dan jangkauan akses pasar. Ya kalau kayak gini kita bangga juga ya nomor 2 produk-produk UMKM diminati nggak cuma di dalam negeri tapi sampai luar negeri. Kita harus terus mensupport dan juga menyukseskan produk-produk yang ada dalam negeri nomor 2.

0: Tahu nggak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah nggak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

1 menit lepas dari jam 6, nanti di jam 7 kamu akan Cakra ajak ke ini, Indonesia Tumbuh Perdua. Ini Cakra bakal bawain kamu informasi terkait budaya-budaya dan juga tradisi serta seni yang ada di Indonesia Tumbuh Perdua.

Jadi info lokalnya sekian dulu nomor 2, nanti dilanjut di Ini Indonesia nomor 2. Dan nanti malam bakal dilanjut nomor 2 sama Azriel Timothy di Today's Recap. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

Hai hai hai, temu per dua. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar. Dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih, yang bukan cuma hiburan, tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali, dalam bedahulu,

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika atau nomor dua. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor dua. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

0: tips
1: of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Teman terbaik.

Pernah dengar kata kangen carita atau muper dua? Namanya mungkin masih asing buat sebagian anak muda kayak kita ya. Kangen carita ini merupakan bentuk pertunjukan tradisional Jawa yang memadukan cerita, tembang, dialog, gerak, dan musik dalam satu pertunjukan. Yang membuatnya menarik temu perdua, kangen carita bisa dibilang seperti musikal versi tradisional. Jadi cerita nggak hanya disampaikan lewat percakapan, tapi juga melalui tembang dan gerakan para pemain. Istilah kangen sendiri berkaitan dengan kesenangan atau hiburan, sementara carita berarti cerita. Jadi secara sederhana, kangen carita bisa dipahami sebagai pertunjukan cerita yang disajikan sebagai hiburan. Menariknya temu perdua, bentuk seni seperti ini menunjukkan bahwa konsep pertunjukan yang menggabungkan akting, musik, nyanyian, dan juga tarian sebenarnya sudah lama dikenal dalam tradisi Nusantara. Jadi kalau sekarang kita punya drama musikal, ternyata nenek moyang kita juga punya versi musikal tradisional mereka sendiri.

Hutan bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: Kalau dengar kata wayang tumpeng berdua, biasanya yang muncul di kepala kita adalah cerita Mahabharata dan juga Ramayana. Tapi ternyata ada jenis wayang yang mengangkat cerita dari kisah lokal Nusantara. Salah satunya wayang Panji atau wayang Gedok. Wayang Gedok berkembang di Jawa dan mengambil cerita dari siklus Panji, yaitu kisah tentang perjalanan dan percintaan Raden Panji Inu Kertapati dan Dewi Sekartaji. Cerita Panji sendiri punya banyak versi dan berkembang di berbagai wilayah Nusantara hingga Asia Tenggara. Yang menarik temu perdua, kisah Panji tidak berpusat pada perang besar seperti Mahabharata. Ceritanya banyak berkisar pada pengembaraan, penyamaran, percintaan, pencarian identitas, dan pertemuan kembali. Jadi kalau Mahabharata punya Arjuna dan Sri Kandi, dunia Panji punya Panji dan Sekartaji.
1: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati.

Antaranya, naga sari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian naga sari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, naga sari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan naga sari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Kain tenun Indonesia ternyata bisa lebih dari sekedar pakaian atau oleh-oleh tuh memperdue. Di sejumlah daerah, motif dan cara pembuatannya dapat berkaitan dengan identitas, kepercayaan, lingkungan sampai cerita yang diwariskan antar generasi. Yang menarik tuh memperdue, proses membuat tenun tradisional bisa membutuhkan waktu yang panjang karena banyak dilakukan secara manual. Setiap benang harus diatur dan disusun supaya menghasilkan pola tertentu. Artinya tuh memperdue, ketika kita melihat selembar kain tenun, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari banyak proses, keterampilan tangan, pengetahuan, kesabaran, dan juga tradisi. Jadi jangan heran ya temu perdua kalau kain tenun tradisional punya harga yang cukup tinggi. Karena yang kita beli bukan cuma kainnya, tapi juga waktu dan pengetahuan yang ada di baliknya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kenegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, informasi pertama datang dari lonjakan harga bahan pokok yang kembali dirasakan masyarakat Kabupaten Jemberana, Bali. Harga daging ayam ras dan cabai rawit mengalami kenaikan cukup tinggi akibat berkurangnya pasokan dari petani dan peternak lokal. Di pasar umum negara, harga daging ayam ras kini mencapai Rp43 hingga Rp45.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp25.000. Pedagang mengatakan kenaikan ini terjadi bertahap sekitar Rp2 hingga Rp3.000 setiap hari akibat menipisnya stok dari peternak yang mengalami gagal panen. Kondisi tersebut juga berdampak pada penjualan karena konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian. Sementara itu harga cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilogram, naik Rp7.000 dari hari sebelumnya. Pasokan cabai dari petani lokal terhenti akibat kekeringan dan cuaca panas sehingga pedagang harus mendatangkan pasokan dari luar daerah. Kenaikan harga bahan baku juga turut dirasakan pelaku usaha kecil yang mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar saat daya beli masyarakat menurun. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Jemberana segera mengambil langkah stabilisasi agar pasokan kembali normal dan harga bahan pokok dapat terjangkau. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Bali yang melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi Bali yang ke-17 di tahun 2027 di Kabupaten Buleleng nanti. Pengecekan melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga sekaligus membahas persiapan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagrasunu mengatakan evaluasi dilakukan untuk memetakan kebutuhan perbaikan venue sebelum pelaksanaan Porprov Bali 2027. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, venue di Buleleng dinilai cukup representatif meski masih terdapat sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan. Dari 54 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, Selancar Ombak menjadi satu-satunya cabang yang tidak dapat digelar di Buleleng karena kondisi alam yang tidak mendukung. Perbaikan 54 venue akan dilakukan secara bertahap melalui APBD Perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat dukungan BKK dari Pemprov Bali sebesar Rp10 miliar pada APBD Perubahan 2026 dan Rp18 miliar melalui APBD Induk 2027. KONI Buleleng berharap dukungan anggaran dan koordinasi dengan KONI Bali dapat mempercepat pembedahan seluruh venue agar siap digunakan secara optimal saat Porprov Bali 2027. Demikian Info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9 ini, kamu bakal ditemenin Pro 2 RRI Jakarta yang bakal menggelar yang namanya Music Live Chat. Ya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bareng sama gue Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali. Nah, ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue bukan sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion. Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng nggak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng.
0: Bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Enggak gitu. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa bang?
1: Kelima
0: ya?
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan?
0: Yes.
1: 2024. Belia itu Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak enggak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Apa ya? Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yang gue lihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002.
0: 2002 kan?
1: 2002 rilisnya. Setahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Ya, makanya kayak udah enggak bisa ditebak kayak apa? Jangan salahkan paham. Nah, itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kaya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi by the way, Clap itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Hari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke, okay, oke. Okay. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya.
0: Baru ya ini.
1: Baru game ya. Itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga enggak sih? Zaman iya. COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau
0: alright teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja mungkin juga boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya, yeah, kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu enggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa apa,
0: iya benar
1: ya, pada akhirnya kayaknya memang nggak punya pakemnya viralnya, okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh, kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya.
1: Enggak ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu, itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Aduh gue lupa judulnya apa ya,
1: Stranger.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngelihat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang, menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson.
0: Wijaya.
1: Iya, Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Bading akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh,
1: isi. Lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Klik with ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti dia sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan ya,
0: yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke.
1: Okay. Udahlah dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kau segalanya yang kan ku tangisi itu. Tanya, ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow, sedih juga ya lagunya ya?
1: Sedih, tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan? Nah, berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan, pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay,
1: sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay, wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada
0: kan?
1: Orang. Ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang tapi liriknya pedes. Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah karang dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gua jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatan sama gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Abadi ya, Belia juga. Ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu lo? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lu bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke, okay, ya. Okay.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu.
0: Gitu.
1: Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke. Okay.
1: Kayak dia ngeliat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak gue ngeliat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak, oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu
1: ya. Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang.
0: Oke. Okay.
1: Nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis aja
0: yang dulu.
1: Yang susah ya. Yang garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, terima kasih berdua. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis
0: tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya janji bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: dan itu dia janji bahagia dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya. Tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya.
2: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Benar. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya,
2: James okay. Bond ya. 007.
1: Eh, 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: yang lama
2: pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau gak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan. Kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen apa ya? Belibet aja
1: udah. Iya, benar.
2: Makanya udah hajar aja dicikat aja. Terus sempat enggak pede kan waktu itu. Nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini? Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhirnya, enak gue ngedenger kalau di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya nggak terlalu tinggi kali ya, gitu kan?
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya. Satu
1: Bener. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget
1: bener.
2: Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya janji bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah, insya Allah ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja.
1: Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa itu doang sih paling.
1: Wow, oke, okay. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke, okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir
2: kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya, benar.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir janji bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan?
1: Nah,
2: jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
2: itulah bener. Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang. Ya bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget
1: sih. Iya,
2: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu, Chandra Darusman. Anjing, enak banget.
3: bagus banget nih. Gue coba bikin, gue coba bikin
1: ya. Alright, menarik ya.
3: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
3: Oke.
1: Asik.
3: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
3: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues?
3: Atau? Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
3: Mungkin gitu itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
3: Okay. Terus nggak pernah apa ya, nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
3: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
3: Gak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang gak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu. Rock and roll, hingga ketemu banyak orang. Mm-hmm. Yang gue anggap sederhana ya. Mm-hmm. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Mm-hmm. Gue mikirnya, alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Okay.
3: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
3: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
3: Apalagi,
1: gitu ya.
3: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu, gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
3: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikinnya sama Vega kan. Satu agama lah. Beatle agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
3: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
3: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut tapi gimana nih KDI?
3: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
3: Indonesia
1: boleh.
3: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
3: Paul McCartney.
1: Iya benar.
3: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
3: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
3: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak gitu.
3: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
3: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
3: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
1: Oke.
3: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
1: Kacau sih.
3: Soalnya
1: bener
3: beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
3: Siapa yang gak yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu betul. Loh pada saat itu
1: Once ya, gokil.
3: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener-bener
3: punya
1: bener.
3: Tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing
3: selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya.
3: Kalau dibilang kolaps kayaknya gak akan kolaps juga bener, sih bener, karena bener. Gua sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, nah bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya. Sama Perunggu.

0: aja, ngefans okay. aja sama Ina, demen okay. aja sama suara yeah, yeah, yeah. Ina gitu. Bener. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisye.
1: Oke.
0: Lagu Kala Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lupa. Kisah Insani.
1: Oh iya. Yeah,
0: Kisah Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya.
0: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu.
0: Enggak usah lah, sayang.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
0: Referensinya udah beda.
1: Referensinya udah beda. Benar.
0: Dia mentret, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga udah kejawab kita ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
0: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album langsung ya album.
0: Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu, dari Vega Andares.
1: Vega Andares, benar. Ditunggu ya secepatnya.
0: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti?
0: Perdana
1: ya.
0: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, Insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
0: Iya sih, gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada senang, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, dan lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
0: Roller coaster aja.
1: Roller coaster aja sebenarnya di
0: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada yang kebetel-betelan.
1: Benar.
0: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik.
0: Oke, berarti kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
0: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
0: 10 tracks. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa.
1: Oke.
0: Iya 5 ya, segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener,
0: sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Besok lagi deh, entar dulu deh. Udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi lah.
0: Ya bisa dibilang 80% lah. 80 okay. Sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
0: Insyaallah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio_Klebe.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Oh, akan ada nanti.
1: Rio. Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
0: Seru
1: sih,
0: nah.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: Bunga Abadi. Bagi-bagi dulu yang keluarin.
0: Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia? Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah gak ada.
0: Nah,
1: kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
1: Tiba-tiba pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
1: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
1: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
1: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya. Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
1: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
1: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan membawa mudorot.
0: Amin sekeras-kerasnya ya.
1: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klebe di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Rio Klebe. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
1: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Rio Klebe.
0: Alright, bye-bye.

0: Terus gue abis nonton video teman tuli, mereka komunikasinya pakai gerakan tangan, keren banget deh.
1: Oh, bahasa isyarat maksud lo? Kalau di Indonesia namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Teman-teman tuli biasanya pakai ini buat ngobrol sehari-hari loh.
0: Di Indonesia? Berarti setiap negara beda-beda ya, Ros?
1: Yoi, tiap negara punya versinya masing-masing. Tapi lewat Bisindo ini, teman tuli tetap bisa ngobrol, sekolah, kerja, bahkan bisa tetap berkarya juga.
0: Keren banget sih. Gue mau deh belajar juga, biar gue sedikit-sedikit paham gitu.
1: Gue juga lagi belajar, biar gue bisa mendengar mereka. Karena mereka juga berhak untuk didengar, Cik.
2: Bahasa isyarat bikin semua orang punya ruang untuk bersuara. Baik yang terdengar maupun terlihat, semua suara sama berharganya.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan.
5: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
6: Teman

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian, langsung nih kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

95,3 FM Teman Pro 2 disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy. Hai, selamat malam Teman Pro 2. Balik lagi nih di Today's Recap juga. Nemenin kamu dari jam 9 sampai jam 11 malam dengan informasi atau cerita-cerita menarik buat menutup hari kamu di Today's Recap pastinya. Malam hari ini udah malam Jumat juga Teman Pro 2, which is kita bakal ngomongin tentang horror atau yang nyeremin gitu ya. Tapi bosen juga ya kalau ngomongin tentang cerita-cerita yang asli horror ada di dunia nyata Teman Pro 2. Sekali-sekali kita melipir lah ya ngebahas tentang film-film horror. Karena tahun 2026 ini banyak juga ya film horror atau thriller ya. To be specific kayaknya kita bakal bahas film-film thriller. Karena banyak banget emang di 2026 ini film-film thriller akan tayang. Salah satunya di bulan ini bakal ada Resident Evil terbaru, reboot ya, dari karya sutradara Zack Cragger gitu ya. Dan kita akan ngomongin banyak banget film-film thriller dan horror malam hari ini Teman Pro 2, buat jadi referensi kamu nih, kira-kira film mana nih yang bakal kamu tonton dalam waktu dekat ini. Make sure dulu untuk follow semua social media kita di Instagram, Facebook, X, dan juga TikTok. Username-nya sama Teman Pro 2, @RRI Pro 2 Denpasar. Dan juga kita udah mulai ganti WhatsApp baru nih Teman Pro 2 ya. Jadi ingat untuk save nomor WhatsApp kita yang baru. Nomornya itu 0896200-20953 ya. Jadi sekali lagi aku bacain Teman Pro 2, langsung aja di dengerin lagi, dicatat nomor WhatsApp kita yang baru ada di 0896200-20953 ya. Jadi jangan ke 29100 lagi karena kita udah ganti Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja WhatsApp kita di nomor barusan atau langsung DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini. Tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin film thriller yang bikin genre ini menarik tuh bukan cuma soal siapa aja pembunuhnya atau siapa aja yang bakal selamat di filmnya Teman Pro 2 ya, tapi justru rasanya kayak kok kayaknya ada yang gak beres gitu. Jadi sering banget ya film-film thriller itu ngebuat kita curiga sama semua karakter, nebak-nebak kejadian berikutnya, bahkan kadang sampai kayak pos filmnya cuma bilang wait, what just happened? Apa yang terjadi gitu ya? Karena kita saking bingungnya sama film-film thriller tuh kadang bikin twist-twist yang out of the box bisa dibilang gitu. Nah, mau masuki akhir 2026 ini memang ada beberapa film thriller yang cukup menarik perhatian, mulai dari survival thriller, crime thriller, sampai ke psychological thriller. Dan yang menarik, konsepnya juga macam-macam banget Teman Pro 2. Ada yang bikin takut karena situasinya serem, ada yang bikin tegang karena manusia lain, dan ada juga yang bikin kita mempertanyakan ini sebenarnya siapa yang bisa dipercaya. Jadi ini ada beberapa film thriller yang patut masuk watch list kamu tahun ini Teman Pro 2. Yang pertama ya, yang udah aku mention di awal tadi, akarnya dari film horror ya, ada film Resident Evil, di mana film terbaru ini dijadwalkan tayang 18 September besok Teman Pro 2, dengan Zack Cragger sebagai sutradara. Dan film ini disebut sebagai reboot yang ngebawa franchise ini kembali ke nuansa survival horror yang lebih gelap. Jadi kalau kamu familiar sama game Resident Evil, kamu mungkin udah tahu formula dasarnya ya. Jadi tempatnya yang nyeremin, situasi nggak masuk akal, sampai ke ancaman yang datang tiba-tiba, dan of course jangan buka pintu sembarangan. Nah, yang menarik nih Teman Pro 2 adalah film ini nih ngecoba bawa pendekatan baru ke franchise yang udah punya sejarah panjang. Pertanyaannya, kalau kamu jadi karakter utama di film Resident Evil, kamu lebih pilih sembunyi sampai keadaannya aman atau langsung cari jalan keluar nih? Karena kalau aku sih, kalau udah denger suaranya dari ruangan sebelah studio nih ya udah aku balik aja deh pulang.

0: sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu, Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa, Mbak. Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak, Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin. Stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.
3: Teman terbaik.

masih ngomongin tentang film thriller atau horror yang bisa kamu masukin di watchlist kamu untuk tahun ini, teman Pro 2. Ada yang judulnya Prime Time yang bakal dijadwalkan tayang 25 September 2026 dan film ini dibintangi Robert Pattinson dan disutradarai Lance Oppenheim. Jadi ceritanya ini mengambil latar 2006 dan mengikuti Chris Hansen ketika berusaha membuat sejarah televisi. Nah, ini menarik karena filmnya ini bermain di wilayah crime thriller dan media. Jadi kayak kasus kejahatan gitu ya, teman Pro 2. Dimana kita hidup di zaman ketika true crime itu memang punya banyak banget penonton ya. Dan dokumenter, podcast, YouTube, sampai ke series-series investigasi kriminal di TV itu semuanya punya audiensnya tersendiri. Nah, di film seperti Prime Time ini kita bisa membawa kita melihat sisi lain juga. Apa yang terjadi ketika pencarian sebuah cerita besar justru ngebawa seseorang semakin dalam ke situasi yang berbahaya. Dah, disinilah thrillernya jadi menarik. Karena kadang yang paling menyeramkan itu bukan monster, teman Pro 2, tapi manusia. Setuju nggak?

0: khawatir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: sih.
1: RRI Radio Tanggap Bencana. Potensi bencana dapat muncul ketika kurang waspada saat mengunjungi pantai dengan ombak yang tinggi. Ombak tinggi merupakan peristiwa yang biasa terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari dan bulan. Namun, ketika periode pasang purnama atau pasang besar, gelombang akan jauh lebih tinggi dari biasanya. Peristiwa tersebut umumnya terjadi setiap tanggal 1 hingga 15 ketika bulan tak terlihat dan bulan purnama. Minimalisir potensi bencana dengan mengurangi aktivitas terlalu dekat dengan pesisir pantai. Berkonsultasilah dengan penjaga pantai apabila ingin beraktivitas di dekat air. Ketika berenang, pastikan agar berenang di area yang telah dinyatakan aman oleh petugas. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

Masih di 95,3 FM Teman Pro 2, dan sekarang kita masuk ke survival thriller di mana ada film Heart of the Beast yang dijadwalkan rilis 25 September 2026. Film ini dibintangi Brad Pitt dan bercerita tentang seorang mantan anggota Army Special Forces bersama anjing tempurnya yang mengalami kecelakaan pesawat di wilayah Alaska. Nah, bayangin nih situasinya, Alaska, alam liar, kondisinya ekstrim lagi. Supply-nya juga terbatas, Teman Pro 2, dan yang kamu punya itu cuma satu teman yang benar-benar bisa kamu percaya, yaitu anjing atau peliharaanmu, Teman Pro 2. Jadi ini sih bukan cuma tentang melawan manusia atau cari jalan keluar ya, tapi juga bagaimana manusia juga bisa bertahan ketika berhadapan dengan alam. Dan menurutku ini tipe film yang bikin kita sadar juga, selama ini kita ngerasa camping itu healing, padahal camping di film thriller, healingnya mungkin langsung jadi survival training juga ya.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular. Karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

ngomongin tentang film horor yang wajib masuk watchlist kamu tahun ini, teman Pro 2. Kalau kamu lebih suka kayak psychological thriller, ada Verity yang dijadwalkan rilis 2 Oktober 2026 dan masuk dalam daftar upcoming mystery and thriller 2026. Jadi film ini diadaptasi dari novel karyanya Colin Hoover, di mana ceritanya berpusat ke seorang penulis yang mendapatkan pekerjaan untuk menyelesaikan seri buku milik seorang penulis terkenal yang mengalami kondisi serius. Then this is the interesting part, the fun's begin. Ya, dia menemukan sesuatu, teman Bro 2. Jadi sesuatu yang seharusnya mungkin gak pernah dia baca. This is the time that everything goes wrong, dimana ini tipe thriller yang gak perlu kejar-kejaran mobil atau ledakan besar. Cukup sebuah rumah, beberapa rahasia, dan orang-orang yang gak bisa sepenuhnya dipercaya. Dan biasanya justru thriller yang kayak gini nih yang bikin kita selesai nonton terus bengong. Tunggu, jadi selama ini siapa nih yang bohong, teman Bro 2?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

95.3 FM, kamu masih dengerin Today's Recap Pro 2 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Sebelum kita mau berakhir malam hari ini, masih ada kesempatan banget buat kamu yang mau request lagu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau request lagu langsung aja DM Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, atau save nomor WhatsApp baru kita ya. Jadi kita udah punya WhatsApp yang baru teman Pro 2, jadi jangan pakai nomor WhatsApp kita yang lama. Nomor WhatsApp kita yang baru sekarang itu nomornya 0896200 20953. Sekali lagi 0896200 20953. Diingat dan dicatat teman Pro 2, dan aku tunggu requestan kalian sampai jam 11 malam nanti. Cuma di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Dan ya, kalau ngomongin tentang film thriller, kalau kamu suka film yang bikin deg-degan, akhir 2026 ini masih punya banyak banget pilihan Teman Pro 2 ya. Ada Resident Evil buat kamu yang suka survival horror, ada Prime Time yang gemar crime atau kasus-kasus kejahatan dan investigasi, ada Heart of the Beast buat yang suka survival ngelawan alam, dan ada juga Verity buat kamu yang lebih suka psychological thriller yang penuh rahasia. Belum lagi Teman Pro 2 bakal ada Whale Fall yang dijadwalkan tayang 16 Oktober nanti, tentang seorang penyelam yang tertelan hidup-hidup sama paus sperma, Teman Pro 2. Dan jujur, dari semua konsep di atas, aku punya satu pertanyaan doang ya Teman Pro 2. Kalau kamu harus pilih nih satu situasi thriller untuk dialami sehari penuh, terjebak di alam liar, dikejar monster, masuk ke rumah penuh rahasia, atau ditelan paus, kamu pilih yang mana? Apapun pilihanmu Teman Pro 2, jangan lupa ini cuma film doang ya, karena kalau kejadian beneran aku sih langsung skip sih ya.

Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam, tandanya aku harus pamit juga. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamur 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95.3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music.

teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengarin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.
2: Just Music Pro 2.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga. Just music.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.
0: Just music.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Just Music.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.
2: Just music.

0: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
1: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
0: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
1: Hah? Minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
0: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana. Nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
1: Himi, cendol maksudmu, yuk?
0: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
1: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
0: 33.000.
1: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah?
0: Ih, Mode, nih loh.
1: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.
2: Just Music Pro 2.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

Rati Aksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karo pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru apa-apa.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro 2 di hari ini 18 September 2026 bersama Tia. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah atau PR BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bali dan Pasar. Berbeda dengan pekerja formal yang relatif lebih banyak telah terlindungi, pekerja mandiri dan pekerja dengan pekerja formal dan non-formal teman Pro 2 atau yang bukan penerima upah BPU masih membutuhkan upaya lebih untuk didorong menjadi peserta. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bali dan Pasar Adventus Edison Sohuat mengatakan tantangan tersebut menjadi salah satu perhatian BPJS Ketenagakerjaan di lapangan teman Pro 2. Menurutnya perluasan kepesertaan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan peserta ketika menghadapi resiko kecelakaan kerja maupun resiko sosial lainnya. Kesadaran mengenai jaminan sosial juga perlu dibangun sebagai bagian dari persiapan kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. Di samping itu, Bali menghadapi sejumlah persoalan pembangunan yang semakin kompleks. Mulai dari kemacetan lalu lintas, persoalan sampah dan sanitasi, hingga perubahan regulasi tata ruang. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia INKINDO menilai tenaga ahli perlu mengambil bagian dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Pulau Dewata. Penguasaan teknologi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan industri jasa konsultasi. Teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM, Geographic Information System atau GIS, hingga Artificial Intelligence AI dinilai perlu dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan profesional. Wakil Ketua Umum Koordinator Wilayah 4 Bali NTB NTT Dewan Pengurus Pusat Ikatan Nasional Konsultan Indonesia DPP INKINDO, Ketut Gupta mengatakan Bali tidak hanya merupakan destinasi pariwisata dunia, tetapi juga menjadi laboratorium pembangunan berkelanjutan. Menurutnya nilai-nilai Trihitakarana yang menjadi salah satu landasan kehidupan masyarakat Bali perlu berjalan seiring dengan pembangunan, termasuk dalam pengembangan infrastruktur dan kawasan. Baiklah teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Yuhu, diperjelaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Good morning teman perduan, welcome to Morning Vibes. Yes, my energy is back. Ya, buat nemenin kamu di pagi hari ini teman perdua, so thanks God it's Friday. Tia nemenin kamu di 18 September 2026 ini. Ya teman perdua, pastiin kamu semangat juga di pagi hari ini ya teman perdua. Meskipun masih pagi banget, mata kamu baru melek, it's okay. Tia siap menemani kamu sampai jam 10 nantinya dengan info-info yang kece-kece habis, dengan lagu yang semangat kayak yang satu ini teman perdua. So what are you waiting for? Langsung di sini aja ya, sambil siap-siap, sambil sarapan, sambil mau mandi juga di pagi hari ini meskipun dingin banget, it's okay teman perdua. Tanggung jawab harus tetap dilaksanakan ya, sambil dengerin era Pro 2 dan pasar pastinya. Di sini aja barengan sama Tia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Komoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Komoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Komoro sendiri berasal dari bahasa Arab yang ini Kamar, yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Komoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

They say, hello, Misha, put me Chanel. Yes, teman Pro 2 terdiri di Chanel yang sudah terputar buat kamu ya, teman Pro 2. Ya, menjadi salah satu lagu biar kamu makin semangat di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan kalau kamu nih pengen lagu kesukaan kamu yang terputar, bisa banget langsung request di RRI Pro 2 dan pasar di Instagram kita ya, teman Pro 2. And yes, of course, I would like to play another song special buat kamu. Tapi after this information ya. Karena Tia bakalan update-update dulu nih. Di pagi hari ini saatnya Tia untuk update info perakhiran cuaca dulu. Ya, semua Pro 2, perakiraan perakiraan cuaca hari ini kita mulai langsung dari Jembrana City. Diperkirakan berawan pada hari ini dengan suhu berkisar di angka 21 hingga 28 derajat Celcius. Geser ke Tabanan, teman Pro 2, diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 20 hingga 27 derajat Celcius. Badung pun serupa berawan. Ini kenapa serentak berawan semua ya, teman Pro 2? Badung dengan suhu berkisar di angka 22 hingga 31 derajat Celcius. Gianyar di perkirakan berawan juga, suhu berkisar di angka 21 hingga 28 derajat Celcius. Klengkeng diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 24 hingga 29 derajat Celcius. Bangli pun serupa, berawan, suhunya berkisar di angka 17. Dingin banget pagi hari ini di Bangli. Hai orang Bangli, gimana ini? Apakah dingin banget? Yes, Bangli perkiraan suhunya di angka 17 hingga 25 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan berawan, suhunya berkisar di angka 20 hingga 28 derajat Celcius. Buleleng juga serupa, berawan, suhunya berkisar di angka 22 hingga 27 derajat Celcius, 42. Dan last but not least, Denpasar City diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 23 hingga 28 derajat Celcius. Ini berarti memang suhunya masih bisa dibilang dingin, tapi nanti siang panas, teman Pro 2, dan berawan nih, teman Pro 2. Jadi ini bakalan gloomy Friday, teman Pro 2. Jadi pastiin cucian kamu cek-cek ya, karena sering banget ya sekarang tiba-tiba hujan, teman Pro 2. But it's okay ya, kita bersyukur juga ada hujan di musim kemarau ini daripada tidak sama sekali. Dan syukur juga ya, teman Pro 2, Tia masih menemani kamu, karena Tia bakalan puterin another song buat kamu. Ini dia, Catch Malam.

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Hujan deras berkepanjangan rentan memicu luapan air sungai yang terkadang dapat meluber ke jalanan. Apabila kurang waspada, luapan air yang mengalir deras ini dapat membahayakan bagi kamu yang sedang berkendara. Kamu dapat meminimalisir potensi bencana dengan menghindari untuk melewati jalanan ataupun jembatan yang terlihat memiliki genangan air yang mengalir deras. Hindari berkendara terlalu di pinggir untuk meminimalisir potensi kendaraan terperosok ke selokan. Jika kamu melewati daerah dengan kondisi tanah sekitar yang miring, waspadai potensi tanah yang sewaktu-waktu dapat longsor saat kamu berkendara. Pantau kondisi cuaca terkini sebelum bepergian, kenali dan identifikasi potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi di wilayah yang akan kamu lalui. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

Yes, itu dia tadi save ya teman berdua dari Cardi B and Kelani. And congratulations dulu nih untuk Cardi B teman berdua, karena lagi rame-ramenya banget ya, abis dapat penghargaan juga ya teman berdua. And abis ini dia bakalan update-update info lagi ya, info terkini teman berdua, karena dia bakalan update dulu nih info lalu lintas terkini di daerah sekitaran Denpasar City. Tapi teman berdua pastiin kamu stay tune di sini aja ya. And I open this request station teman berdua dengan nomor WA baru ya dari Pro 2 dan Pasar. Jadi teman berdua bisa banget kamu save lagi ya nomor baru kita teman berdua. Langsung aja ya di website kita ya. Langsung aja di 089-6200-2093. Jadi pastiin yang akhirnya seperti frekuensi kita ya teman berdua, 95,3. Once again, 089-6200-2093. Dan pastiin kamu stay tune di sini aja, pastinya di 95,3 Pro 2 FM.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Yes, gak semuanya harus begini begitu sesuai dengan keinginan kamu atau mampu dua. Dan sekarang nih sepertinya jalannya tidak sepenuhnya sesuai keinginan kamu atau mampu dua, karena udah rame banget ya this morning atau mampu dua. Dan langsung aja tiap update ya dari arah ke Kerobokan. Yes, di Gatsu Barat, teman P2 tepatnya masuk dari Jalan Raya Kerobokan ya, terpantau ramai di pagi hari ini. Teman P2 masuk ke Gatsu Barat terpantau ramai lancar ya, masih bisa dilewati dengan santai. Masuk ke perempatan yang menuju ke Jalan Bulu Indah, Jalan Kargo Permai terpantau lumayan padat di perempatannya. Teman P2, hal serupa terjadi di Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar di perempatan yang menuju ke Cokro ya. Teman P2 geser di sekitaran perempatan Jalan Ahmad Yani Utara terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Teman P2, kita

Gak di pagi hari ini turun dari Hayam Wuruk ke Cuk Agung Trasna terpantau lengang, di sekitaran Puputan juga terpantau lengang teman-teman dua. Nih di sekitaran Sudirman ya, jalan PB Sudirman yang terpantau padat ya teman-teman dua, sampai ke jalan raya Sesetan juga terpantau masih padat teman-teman dua di pagi hari ini. Di jalan Pekerisan ya, Tukat Pekerisan juga terpantau lumayan padat di pagi hari ini. Turun dari Sesetan menuju ke simpang Pesanggaran Simpang Sanur terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman podua. Cukup tersendatnya di kawasan Padanggala ya tadi teman podua yang agak naik, dan pastinya di perempatan Sanur yang menuju ke Pantai Bangsal teman podua. Kita turun dulu dari Pesanggaran di simpang Pesanggaran di sini teman podua, yang dari jalan Diponegoro yang menuju ke jalan Pelabuhan Benoa terpantau padat teman podua dari seluruh ruas, tapi di sekitaran lampu merah aja masuk ke bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar teman podua. Sekitaran tol Bali Mandara juga terpantau lancar di pagi hari ini. Jalan bypass Ngurah Rai juga serupa teman podua, terpantau ramai lancar, tapi masuk ke Sunset Road nih yang agak tersendat di sekitaran perempatannya teman podua. Sekitaran Imam Bonjol terpantau ramai di pagi hari ini, masuk ke Tekumer juga serupa terpantau ramai teman podua. Jadi mostly jalanan di Bali lagi ramai-ramainya di pagi hari ini ya. Ya, seramai apapun, sesepi apapun, ingat kecepatannya jangan too much 92. Ingat ya, ada nyawa yang harus dijaga, ada hati yang harus dijaga juga di rumah, biar nanti gak bikin panik, gak bikin khawatir 92. Dan pastinya jangan lupa untuk mengabari saudara atau pasangan kamu ya, kalau misalnya kamu sudah sampai dengan aman dan nyaman juga 92. Dan biar makin nyaman lagi ya, yang nemenin kamu di hari Prodo dan Pasar, bisa banget ya buat kamu yang lagi berkendara roda 4 sambil pakai seat beltnya of course, dan yang berkendara roda 2 mohon fokusnya ya teman-teman dua. Pastiin kamu di sini aja, karena dia bakalan puterin another songs buat kamu, dan pastinya bakal update info lebih banyak lagi pastinya di 95,3 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, itu dia tadi Cinderella ya, sama Broadway yang dinyanyikan oleh Paul Partoha featuring Alsa Adit, Gisel, Radit, Rara, dan Langit. Rame ya. Ya sama Budu, buat kamu yang belum tahu ya, Paul Partoha itu sebenarnya adalah penyanyi Indonesia, tapi karena memang stay-nya di luar negeri, makanya lagunya full English sama Budu. And you know what, sama Budu, selama 2 jam ke depan nih, kita bakalan update-update tentang info yang menarik sama Budu dan topik yang seru abis. Nanti deh ya spill setelah lagu berikut ini teman Pro 2. Jadi jangan lupa kepoin Instagram kita sekarang juga di @rari Pro 2 dan Pasar. Jangan lupa di follow, di like juga post-postannya. Dan jangan lupa ikut pollingan ya di topik kita ya, pagi hari ini teman Pro 2. Kagetnya dikit sih ya, tapi keselnya banyak teman Pro 2. Tentang apa itu? Langsung aja kepoin sekarang juga di Instagram @rari Pro 2 dan Pasar.

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi serat-serat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.
2: Teman terbaik.

Yes, itu dia Iconic by Mistake yang bisa mewakili dari topik kita di pagi hari ini, teman-teman dua. Sebenarnya ini adalah kesalahan-kesalahan yang bisa dibilang dianggap sebenarnya remeh, cuman kayak kok ngeselin gitu lah, teman-teman dua. Karena yang dimaksud di sini adalah topik kita yang pertama, teman-teman dua, misalnya nih, kamu lagi makan gitu ya, teman-teman dua. Udah enak-enak banget nih ngebayangin makan daging rendang gitu loh, teman-teman dua. Rendang. Tapi ternyata teman-teman dua, di saat kamu ngambil rendang itu, yang terambil malahan si lengkuas atau jahe. Aduh, itu sih bener-bener bakalan gak bisa kelupaan sih teman-teman dua. Karena bener-bener kayak, kok bisa gitu loh yang diambil adalah lengkuas atau jahe, bukannya si daging, teman-teman dua. Itu kamu bakalan gimana? Kalau misalnya kamu beli di masakan Padang deh, itu kamu bakalan balik lagi ke sana gak sih? Kalau artinya balik sih teman-teman dua, dia liatin, ini bukan daging mas, ini adalah lengkuas. Gimana cara saya makan? Masa iya saya makan dengan nasi dan lengkuas, atau bahkan nasi aja? No way teman-teman dua, itu Iconic by Mistake ya. Karena ini udah iconic banget di Indonesia, teman-teman dua, ngambil daging rendang tapi yang dapatnya adalah lengkuas. Kamu pernah menghadapi itu gak sih teman-teman dua? Karena kayak dagingnya numpang lewat aja, alias kamu diketawain tapi lengkuasnya yang setia menemani kamu, teman-teman dua. Ya tapi itu level apesnya udah gini sih teman-teman dua, apes banget sih. Karena kan kamu ngambilnya pakai feeling ya, yang mana yang paling gede, yang mana yang full daging, kamu getok-getok yang itu beneran daging bukan lemak ya teman-teman dua. Ternyata yang diambil adalah lengkuas. Jadi kasian banget deh, jadi zong kamu teman-teman dua. But ya gimana lagi ya, yang kamu harus hadapi adalah lapor ke tempat nasi padangnya kalau kamu dapat rendang teman-teman dua. Jangan lupa didokumentasikan juga ya, biar kamu gak dikira nipu ya teman-teman dua.

0: Apakah kamu tahu?
1: 4 dari 7 selat strategis dunia ada di Indonesia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Wilayah perairan sempit ini merupakan jalur perhubungan laut dunia atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lanes of Communication. Emang apa pentingnya sih selat ini? Penting banget dong. Jadi perairan ini ya secara politik dan ekonomi memberikan keuntungan untuk negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.
2: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
3: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
2: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
3: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
2: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu gak bakal jadi masalah.
3: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
2: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
3: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
2: Bener juga tuh. Kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
3: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
4: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas.

Yes, meskipun tadi lagu yang terputar Crying in the Club, tapi jangan sampai kamu ikutan menangis ya, teman Pro 2. In this morning, you should be happy, teman Pro 2. Apalagi ini, thanks God it's Friday. Yes, teman Pro 2, hari ini adalah hari Jumat dan pastinya besok weekend, teman Pro 2. Hari ini juga udah work from anywhere kan, dan hari ini juga udah hari Jumat, teman Pro 2. Silakan dinikmati hari kerja terakhir di minggu ketiga ini, teman Pro 2. Well, kita udah masuk ke minggu ketiga, teman Pro 2. Besok Senin udah minggu keempat and bulan September is finished. Simple banget ya, singkat banget ya, teman Pro 2. But tidak sesingkat kamu kaget kalau misalnya kamu ngelihat gula kamu tiba-tiba isi semut, teman Pro 2. Kesalahan siapa? Kesalahan kamu dong. Siapa suruh enggak nutup gulanya dengan benar atau enggak ngebungkus gulanya dengan benar, teman Pro 2. Apalagi gula ya, teman Pro 2. Makanan yang sebenarnya asin aja itu bisa dicari sama semut, teman Pro 2. Apalagi yang manis. Tapi kenapa ya bisa kayak gitu, teman Pro 2? Nanti deh Tia bahas lebih lanjut setelah lagu yang berikut ini ya, teman Pro 2. Kenapa sih semut itu suka banget makan makanan kita? Kan kita yang mau makan, bukan semut ya, teman Pro 2. Yaudah deh, sabar ya, teman Pro 2. Kamu harus sabar kayak judul lagunya Maroon 5, Wait.

RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, sebenarnya adalah bestie ya, teman produser. Tapi kenapa sih semut itu suka banget sama yang namanya gula ya, teman produser? Kenapa nih? Kenapa semut itu suka dengan gula? Kenapa semut itu nggak suka sama pasirnya aja? Jangan isi gula, alias jangan gula pasir gitu loh. Ya, teman produser, karena makanan manis itu mengandung gula atau karbohidrat ya. Pastinya gula itu mengandung karbohidrat, teman produser, yang bisa menjadi sumber energi cepat untuk si semut ini, teman produser. Jadi semut pekerja itu membutuhkan energi untuk berjalan, kayak nyari makan, termasuk juga menjalankan aktivitas koloninya. Yang kalau misalnya kita dengar nggak mungkin kedengeran, teman-teman. Makanya kalau misalnya nih teman-teman, kamu naruh gula sembarangan, terus kamu itu nggak nutup dengan benar gulanya, itu akan menjadi sumber dari masalah baru alias kedatangan dari koloni semut. Nah, teman-teman, yang menariknya lagi nih, semut ini bisa meninggalkan jejak yang namanya adalah jejak feromon, teman-teman, setelah menemukan sumber makanan. Jadi, semut lain itu ibaratnya udah dikasih sinyal nih, kalau misalnya okay, ini udah ada di sini makanan. Jadi, makanya kalau misalnya kamu lihat semut, rutenya itu biasanya di satu jalan yang sama, teman-teman. Itu yang namanya jejak feromon. Jadi semut lain bisa mengikuti jejak yang sama. Jadi kalau misalnya awalnya nih satu semut yang datangin gula kamu, teman-teman, dua, terus selanjutnya ada semut yang lain ngekor, itu udah pasti sumber bahaya baru di rumah kamu, teman-teman. Dan kalau misalnya kamu nanya nih, teman-teman, dua, kenapa sih semut itu suka makanan manis, teman-teman, dua? Karena kalau misalnya dia sadar nih ngelihat yang pahit-pahit, teman-teman, dua, hidup ini sudah cukup pahit nggak sih?

0: Tips of the day. Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
1: Tips of the day.